101,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi. Ha ha ha ha ha ha. Udah kayak lagunya Hooligan ya. Ha ha ha ha ha ha. Hooligan. Sama-sama sih ha ha ha ya sama Pro 2. Cuman agak beda ya genrenya. Ini gara-gara bahas Hooligan nih, langsung aja ya dia mau puterin Hooligan ya teman Pro 2. But before that, kamu jangan lupa ya download aplikasi RRI Digital. Bisa kamu download di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa banget kepoin website kita di www.rri.co.id. Karena di sana ada banyak banget informasi berita terkini yang bisa kamu pantengin. Biar kamu makin up to date, biar makin keren, makin pintar juga bersama rri.co.id. Saya teman Pro 2, kamu juga mau request boleh langsung di sini aja di WhatsAppnya Pro 2 Denpasar di 089-6200-3900. Bisa juga di sosmed kita di Instagram, Facebook, X, Twitter, di TikTok juga bisa banget di @RRI Pro 2 Denpasar. So what are you waiting for? Langsung aja kita puterin another ha ha ha ha ha ha by BTS with Hooligan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 kalau bahas-bahas tentang ini tentang Doraemon ya, teman Pro 2. Sudah pasti banyak banget dong ya yang ada di Doraemon itu sendiri. Ada Nobita, ada Suneo, ada siapa lagi teman Pro 2? Coba kamu sebutin deh yang banyak banget ya ada teman Pro 2 di Doraemon-Doraemon itu. Yes, tapi kalau misalnya kamu sendiri nih udah ngevote teman Pro 2, kamu tipe yang mana nih? Ya mau bahas satu-satu. Jadi karena karakternya beda-beda ya teman Pro 2. Salah satunya adalah pastinya gestarnya sendiri Doraemon ya, yang merupakan robot kucing teman Pro 2 yang punya kantong ajaib. Yes. Punya banyak banget alat-alatnya teman Pro 2, ada pintu ke mana saja yang paling dipengen-pengenin semua orang ya. Ada baling-baling bambu juga biar bisa terbang, ada juga mesin waktu teman Pro 2. Ya meskipun ya Doraemon ini sering membantu teman Pro 2, tapi Doraemon ini juga mengajarkan biar setiap masalah sebaiknya tidak selalu diselesaikan dengan jalan yang instan. Meskipun banyak alat teman Pro 2, tapi coba dulu coba. Oke, teman Pro 2, selain itu nih teman Pro 2, ada juga Nobita Nobi pastinya. Jadi ini adalah tokoh utama teman Pro 2 yang terkenal pemalas ya, sering terlambat juga, nilai sekolahnya kurang bagus teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, selain itu dia kerap menjadi korban jail dari Giant dan juga Suneo. Tapi meskipun kayak gitu teman Pro 2, seorang Nobita ini punya hati yang sangat baik banget, penyayang dan tidak mudah menyerah saat orang-orang yang disayangnya dalam bahaya teman Pro 2. Dan kalau di banyak film ya teman Pro 2, justru Nobita ini menjadi sosok pemberani yang menyelamatkan teman-temannya meskipun terlihat emang agak ceroboh ya teman Pro 2. Apakah kamu seorang Nobita Nobi teman Pro 2? Alright, we move to Shizuka Minamoto. Jadi ini adalah teman dekatnya Nobita, teman Pro 2 yang dikenal pintar, sopan, rajin, dan baik hati teman Pro 2. Jadi Shizuka ini sering banget jadi penengah ketika teman-temannya bertengkar. Dan dia juga senang main biola teman Pro 2. Meskipun ya hasilnya ya begitulah adanya, seperti yang kamu tonton teman Pro 2, agak mesra ya, mesra dutan. Kalau bahasa Indonesia biasanya ya agak berantakan dikit teman Pro 2. But it's okay. Tapi teman Pro 2, dalam cerita masa depan dari Doraemon ini, digadang-gadang seorang Shizuka ini menjadi istrinya Nobita teman Pro 2. Gimana nih, kamu udah setuju gak untuk undangan ke nikahannya Nobita dan Shizuka teman Pro 2? Oke, ada banyak lagi ya teman Pro 2, ada Giant, ada Suneo juga. Ya nanti dia bakalan bahas deh lebih lanjut lagi setelah lagu berikut ini teman Pro 2. So, don't go anywhere. Stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Yes, setelah tadi kita bahas tentang Nobita dan Shizuka ya teman-teman, sekarang kita move ke Jayan ya, atau Takeshi Goda nama aslinya teman-teman. Jadi Jayan ini adalah bisa dibilang yang paling kuat ya di pertemanan, tapi mereka gak really-really temenan sih ya teman-teman, di lingkungannya Nobita ya teman-teman. Karena Jayan ini sering banget ngebully teman-temannya dan memaksa mereka untuk mendengarkan konser menyanyinya yang terkenal mengerikan teman-teman. Tapi dibalik sifat galaknya Jayan ini ya, dia tuh sebenarnya peduli banget sama keluarga dan teman-temannya teman-teman. Dan bahkan nih saat seorang Jayan ini menghadapi musuhnya ya di filmnya itu teman-teman, dia selalu berada di garis depan untuk melindungi semua orang. Jadi ya teman-teman, meskipun Jayan ini terlihat kayak agak preman ya, agak monster ya teman-teman, tapi aslinya dia baik kok teman-teman. Cuman emang agak jahil aja ya, agak usil aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nih, apakah kamu tipe orang yang seperti Jayan atau korbannya Jayan teman-teman? Karena orang-orang yang kayak Jayan ini sebenarnya ada aja gitu loh. Kalau Tia sih punya ya teman yang mirip-mirip kayak gitulah teman-teman. Sebenarnya dia tuh kayak gede tegah gitu lah bahasa Balinya. Tinggi dan agak badannya tuh gede gitu loh teman-teman. I don't mean it's gendut ya, tapi emang badannya tuh gede teman-teman. And then dia tuh memang adalah kalau dilihat secara kasat mata, secara sekilas ya teman-teman, terlihat kayak agak menyeramkan ya karena badannya memang gede tegah itu tadi teman-teman. Tapi sebenarnya dia tuh adalah penyayang dan ya balik lagi kalau misalnya dia lagi gabut pasti adalah senengannya tuh adalah mengganggu temennya. Tapi mengganggu dalam tanda kutip, bukan membuli sih. Tapi kalau seorang Jayan ini, kamu dia membuli atau enggak teman-teman? Karena dia ini biasanya sama Sunio juga sih ya. Jadi ada temennya gitu ya teman-teman. Tapi Sunio ini teman-teman, kalau di Doraemon adalah orang yang orang ada gitu loh, orang have teman-teman, alias orkai ya. Jadi memang dia tuh sering banget memamerkan barang-barang yang dia punya, yang abis dibeliin sama Papi Ai. Ya intinya dia orang ada, orang have ya teman-teman, yang memang di perannya itu memang senang banget memamerkan gadget-gadget atau barang-barang mewah yang sering dia dibeliin sama Daddy and Mommy ya teman-teman. Dan Sunio ini memang ya seperti yang Tia bilang tadi, sering banget temenan sama Jayan teman-teman. Jadi bisa dibilang mereka ini adalah satu geng yang sama ya. Dan mereka ini memang ya sering banget ya gangguin Nobita teman-teman. Tapi meskipun begitu ya, Sunio ini sebenarnya cerdas teman-teman, dan plusnya orkai ya. Dia juga kreatif teman-teman, karena dalam situasi berbahaya dia tetap ya setia ngebantu teman-temannya meskipun situasinya sulit. Dan bahkan dia juga seorang orkai teman-teman. Jadi ibaratnya dia gak pilih-pilih temen nih, meskipun dia orkai, meskipun temennya bukan orang have, tapi tetap ya teman-teman dibantu sesuai kemampuan dia. Cuman agak sombong aja dikit dengan barang-barang barunya teman-teman. Nah, kalau kamu sendiri tipe yang mana nih kira-kira teman-teman? Sebelum ntar Tia bacain ya hasil pollingan kamu, sebenarnya kamu kalau di Doraemon itu jadi siapa sih? Apakah kamu jadi Nobita, jadi Jayan, or Sunio teman-teman? Langsung ya di vote sekarang juga di Instagram RRI Pradipa dan Besar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: This is the capital city of Denpasar, and on your right
3: Beh,
2: side.
3: Banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
2: This river.
4: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
2: Hah? Buang sampah di sungai? Meme diwara tuh. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
3: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
2: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
3: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
2: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya.
5: Welcome to Pura Jakarta.
3: Mister, Bali beautiful ya.
4: This water bottle is so refreshing. Broadway FM, Denpasar.

Oke, teman Pro 2 Slot ya, lihat ya hasil pollingan kamu di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ternyata nih teman Pro 2, mostly dari teman Pro 2 tuh memilih menjadi Nobita ya. Kayaknya pengen menjadi pemeran utama ya teman Pro 2. Ya pastinya banyak yang pengen jadi Nobita karena pastinya dia adalah yang utama dalam Doraemon family ini teman Pro 2. Jadi gak salah kalau misalnya kamu pengen jadi dia. Tapi kamu harus menjadi, kalau misalnya kamu pengen nurut dari seorang Nobita nih, pilih yang secara positifnya teman Pro 2. Ikutin yang benar-benar aja, jangan ikutin yang salah-salah. Karena bentar lagi kita juga bakalan dialog bahas yang benar-benar tapi juga terlihat salah teman Pro 2. Jadi pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar. Karena bentar lagi kita bakalan ada sesuatu yang spesial buat nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10. Nah untuk obrolan sekarang kita wrap dulu, kita bungkus dulu tentang per Doraemon ini teman Pro 2. Jadi thank you for listening, tapi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
4: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
2: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
3: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
4: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
2: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
3: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
4: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
5: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
6: Is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 sudah berkumandang ya, spot promo kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan sudah terpampang nyata juga nih muka Tia di Facebook dan juga aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. So, it's time untuk kita bakalan ngobrol-ngobrol selama sejam ke depan bareng sama narasumber pastinya. Ya, sama Pro 2 di Last Hours dari Morning Vibes ini ya, kita kedatangan dari BNN Provinsi Bali, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri, apa sih bayangan kamu dari kata BNN itu sendiri, teman Pro 2? Ini bukan bagian dari bagian nolah-noleh ya. Ini beneran BNN Provinsi Bali, teman Pro 2. Dan kita bakalan bahas tentang penguatan kolaborasi layanan rehabilitasi berbasis kesehatan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Itu adalah note yang paling kata terakhir, teman Pro 2, narkotika. Tapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Semoga hari ini semuanya aman-aman ya, Pak ya.
1: Sehat.
2: Oke,
0: okay. Ini kan kebetulan kantornya juga dekat sini ya, Pak ya.
2: Ya, kami ada di depan Pasar Kereneng.
0: Mm-hmm. Biar teman Pro 2 juga tahu nih di mana sih sebenarnya kantor BNN, karena sebenarnya di lingkungan kita ini dekat sekali ada ya dengan kantor RRI. Dekat banget, teman Pro 2. Kalau kata orang-orang pacar 5 langkah, ini kantornya dekat 5 langkah ya, Pak ya. Boleh. Kita kenalan dulu Bapak-bapak sama teman Pro 2 dengan siapa di mana aja sih di sini yang bakalan ngobrol sama Tia selama sejam ke depan. Silakan Pak Made duluan mungkin.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 2 FM ya, RRI. Saya Pak Made Widana ya, selaku konselor adiksi Alih Madya ya, sekalian penanggung jawab di bidang rehabilitasi di BNN Provinsi Bali.
0: Selamat pagi Pak Made.
2: Selamat pagi.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya lebih jauh lagi pastinya tentang narkotika ini, Pak ya. Oke, kita lanjut ke Pak Noldi, silahkan Pak.
3: Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Noldi. Di BNNP Bali sebagai kontrol adiksi. Dan ya, semoga pembicaraan kita hari ini, diskusi kita lebih bisa membantu masyarakat lah.
0: Oke, apalagi ya, khususnya anak muda juga ya, Pak ya. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi tentang judul kita nih. Yang terakhir adalah kata narkotika yang pastinya kita note juga dari tadi ya, Pak ya. Dan by the way, kita udah sempat ngobrol juga di off air sebenarnya, teman Pro 2. Banyak sekali yang sudah Tia tanyakan. Jadi sekarang kita akan tumpahkan kepada kamu ya, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, boleh disampaikan lebih detail nggak nih Pak Made sama Pak Noldi? Sebenarnya narkotika itu definisinya apa sih, Pak? Karena sekarang nggak sedikit juga informasi tentang misinformasi juga. Juga ada banyak hoax juga tentang narkotika. Boleh disampaikan lebih simpel dulu deh Pak, sebenarnya narkotika itu apa sih, Pak Made mungkin?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan apa itu narkotika ya, berdasarkan Undang-Undang nomor 35 ya tahun 2009 ya, tentang narkotika ya. Narkotika itu sendiri ya zat atau obat ya, yang berasal dari tanaman ya, atau bukan tanaman ya. Dia bisa tanaman atau bukan tanaman, yang bisa semi sintetis atau sintetis ya, yang kalau dia dikonsumsi ya masuk ke dalam tubuh seseorang itu bisa menurunkan atau perubahan kesadaran ya, bisa menurunkan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri sampai ya menimbulkan ketergantungan ya. Itu definisi secara umum ya, yaitu obat atau zat ya, yang intinya bisa tanaman ataupun bukan tanaman ya. Sintetis ataupun semi sintetis, dibuat lah dari apa namanya, kimia, bahan-bahan kimia dicampur seperti itu.
0: Oke, berarti narkotika tuh nggak semata-mata semuanya dari tanaman ya, Pak ya. Sekarang udah semakin banyak inovasinya dan ternyata semakin banyak masalahnya juga ya, Pak ya. Oke, ini bahas-bahas masalah Pak, tapi kenapa sih narkotika itu disalahgunakan? Padahal kalau misalnya Tia lihat secara orang awam ya Pak ya, sebenarnya narkotika itu obat ya Pak ya, seperti yang Pak Made sampaikan tadi. Tapi kenapa sih narkotika ini bisa disalahgunakan, apalagi di Indonesia nih Pak Made?
2: Mungkin kita seperti tadi menurut Undang-Undang 35 itu sendiri bahwa sebenarnya negara itu mengatur ya penggunaan narkotika itu sebenarnya tidak dilarang. Kemudian ada golongannya juga, ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3 ya, mana boleh mana tidak ya. Kalau dari segi golongan ya semakin kecil dia golongannya semakin daya apa namanya adiksinya, pengaruhnya itu semakin kuat ya. Golongan 1 itu ya itu sama sekali tidak boleh digunakan, tidak boleh beredar di masyarakat itu untuk tujuan apa penelitian ilmu pengetahuan ya. Kalau golongan 2 itu pilihan terakhir untuk digunakan terutama dalam pelayanan kesehatan ya. Itu golongan 2 kita tahu ada morfin ya yang digunakan sebagai bius ya untuk tindakan operasi mungkin di pelayanan kesehatan, itu golongan 2. Kemudian golongan 3 itu ada boleh digunakan untuk obat-obatan pelayanan kesehatan. Itu tentunya harus dengan resep dokter ya, tidak boleh digunakan sembarang ya. Itu di fasilitas kesehatan primer ya, itu ada itu ya. Untuk obat-obatan itu itu juga harus dengan resep dokter, tidak boleh sembarang digunakan. Nah, itu kalau sembarang digunakan artinya disalahgunakan, nah itu adalah penyalahguna itu, karena tidak terkontrol, karena lama-lama bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, itu seperti definisi tadi narkotika itu ya. Itu ya intinya.
0: Oke, ya. Jadi penyalahgunaan itu terjadi di saat tidak sesuai dengan resep dokter.
2: Ya, tidak ada indikasi ya. Medis mungkin digunakan ya, mungkin untuk karena persepsi mungkin pengetahuan dari orang lain bahwa bisa ini untuk stamina, ini untuk apalah, ini bisa menenangkan ya. Tapi kelama-kelamaan ya persepsi mereka, pengetahuan mereka kurang. Jadi kelama-lamaan itu kebiasaan, jadi bisa menimbulkan ketergantungan. Itu yang apa namanya ada penyakit adiksi ya, namanya ya seperti itu.
0: Oke, jadi memang adiksi itu datang sendiri dari ketergantungan itu juga ya Pak ya. Ibaratnya berdampingan lah kata adiksi dan ketergantungan ini. Oke, Pak Noldi boleh disampaikan nggak kira-kira yang paling sering terlihat nih, kan tadi ada 3 tipe golongan ya yang disampaikan sama Pak Madi. Yang narkotika yang paling sering terlihat di Indonesia tuh yang mana sih sebenarnya Pak Pak Noldi? Apakah golongan 1, 2, atau 3 nih yang biasa disalahgunakan?
3: Iya, ya kalau yang umum kan yang kita lihat kan penggunaannya itu kan lebih ke penggunaan sabu, ekstasi, maupun ganja. Nah, artinya apa? Pengguna narkoba tuh enggak melihat itu golongan apa. Mereka hanya taunya itu adalah ini sabu, ini ganja, ini inek, saya pakai.
0: Nah, luas gitu
3: aja. Iya, karena tujuan pengguna menggunakan narkoba itu kan persepsi, meyakinkan persepsi yang dia apa sih ketika dia pakai, apa sensasi yang dia merasakan. Karena ada tujuan kan, entah itu kenikmatan, sensasi, sehingga dia mau menggunakan narkoba. Nah, makanya kalau dari sisi undang-undang seperti yang Bapak tadi sampaikan golongannya, memang tuh secara aturan memang itu memang sudah ada, tapi penggunaan di lapangan tuh tidak melihat itu. Mereka hanya tahunya adalah saya pakai ganja, saya pakai sabu atau pakai inek, bahkan ada yang pakai heroin. Kan setiap pengguna kan punya rasa apa yang mau dia cari kan. Kalau sabu meningkatkan stimulan, jadi dia bisa lebih kuat untuk beraktivitas misalkan. Itu cara pandang mereka. Tapi bagi orang yang mungkin biasa lebih cenderung santai, ada yang menggunakan ganja, yaitu cara pandang mereka lagi. Saya bilang jadi masing-masing pengguna punya cara untuk dia meyakinkan untuk apa dia pakai narkoba itu.
0: Oke, jadi memang mereka memilih ini bukan berdasarkan golongan ya kalau bahasa medisnya ya Pak. Tapi ternyata yang mereka gunakan mungkin faktor lingkungan juga nggak sih Pak?
3: Iya, bisa jadi kan. Maka tadi saya bilang dari persepsi keyakinan mereka itu kan munculnya pertama dari apa yang mereka lihat. Di lingkungan mereka ternyata ada teman-temannya yang menggunakan narkoba. Dia merasakan kok teman saya seperti itu ya. ada ketertarikan bagi dia, rasa penasaran sehingga dia ingin maki.
0: Oke.
3: Kan begitu. Nah, akhirnya pada akhirnya masing-masing di lingkaran tuh ada yang akhirnya ikut.
0: Oke. Jadi ternyata kepo itu tidak selalu benar ya, tidak terlalu tidak selalu menuju hal yang baik ya, Pak Noldi ya. Ternyata kepo ke narkotika itu adalah hal yang buruk ya, Pak Made dan Pak Noldi ya.
3: Kalau tidak kepo boleh hanya kita untuk mencari tahu informasi dampaknya, oke lah. Tapi kalau sampai kita mau tahu rasanya, nah itu yang masalah.
0: Jangan. Jangan ya teman Pro 2.
2: Ada istilah, kenali barangnya, jauhi. Kenali dampaknya, jauhi barangnya.
0: Oke, kalau itu adalah kepo versi BNN ya Pak ya. Jangan didekati. Kalau kamu mendekati pasangan kamu boleh, tapi kalau kamu memasangkan diri dengan narkotika jangan ya Pak ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi ya Pak ya, tentang narkotika ini. Karena pastinya kita bakalan bahas tentang rehabilitasi.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan

0: Usaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Tia ya in this morning vibes. Dan sesuai dengan iklan tadi ya teman Pro 2, jauhi drugs atau narkoba itu sendiri teman Pro 2. Kalau tadi kata Pak Made ya teman Pro 2, kenali bahayanya, jauhi barangnya. Tapi sekarang merapat-merapat lagi ya teman Pro 2, karena kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang narkotika ini. Tapi sebelum kita bahas narkotika, kita back dulu ke rumahnya dulu nih teman Pro 2, alias BNN. Ini BNN-nya bukan bagian nolah-noleh ya Pak ya. Soalnya banyak yang bilang aku adalah BNN bagian nolah-nolah atau yang lihat-lihat aja gitu loh. Tapi kalau BNN gak mungkin lihat aja ya Pak ya. Oke, boleh disampaikan sedikit gak Pak, apa aja sih sebenarnya jobdesk dari BNN itu sendiri? Karena kalau jujur dari Tia sebagai orang awam ya, yang syukurnya menjauhi narkoba ya Pak ya, ini kosong bersih. Dan ngelihat kantor BNN tuh kayak sesuatu yang mengerikan jujur Pak, karena kayak setara rumah tahanan mungkin ya. Kalau dari pemikiran pendeknya Tia gitu ya Pak ya, maaf ya. Tapi sebenarnya BNN itu sebenarnya isinya apa sih Pak?
5: Baik, terkait dengan kami lembaga BNN ya, Badan Narkotika Nasional yang ada juga di daerah-daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten ya. Terkait dengan program P4GN namanya, kami program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya. Ini merupakan program nasional yang terbukti Bapak Presiden juga melalui asta citanya yang masuk ke nomor 7 ya, terkait dengan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan ya, narkoba juga masuk di dalamnya. Kami BNN di daerah, di provinsi, kemudian di kabupaten, di Bali itu dari 9 kabupaten kota, kami baru ada di 6 kabupaten kota ya, di Denpasar, Badung, Gianyar, Kelungkung, Karangasem dan Buleleng ya. 3 kabupaten belum ada BNN-nya ya, di Bangli, Tabanan dan Jemberane. Kemudian kami terkait dengan P4GN ini melaksanakan kegiatan program ya. Kami ada secara umum ada 4 bidang ya. Ada bidang pemberantasan, ada bidang pencegahan, ada bidang pemberdayaan dan terakhir rehabilitasi ya. Ini jalan terakhir sudah ini. So, kita mengedepankan preventif sebenarnya, pencegahan ya, kemudian pemberdayaan ya. Kita kalau tidak mau penyalahguna itu sudah dicegah, diinformasikan, bandel ya sudah kita tangkap aja. Kita proses aja, kemudian yang pengedar terutama ya. Kalau penyalahguna itu ya kita rehabilitasi ya. Terkait dengan layanan rehabilitasi, kami di setiap BNN provinsi maupun BNNK ada klinik ya. Kita melayani layanan rehabilitasi melalui klinik ya. Ini kan seseorang ini kan terkait dengan kesehatan ya. Ini layanan kesehatan harusnya di layanan paskes ya, klinik. Kemudian untuk layanan hanya kami di BNN terkait dengan rawat jalan saja ya. Kemudian untuk pelaksanaan ini, seorang sebagai penyalahguna itu bisa melapor sebenarnya secara sukarela ya. Ada sukarela datang sendiri bersama keluarga untuk dilakukan layanan rehabilitasi. Ini kita jamin kalau melapor secara sukarela, kita jamin tidak akan diproses hukum. Ya, ya. Kemudian dan gratis. Kalau di BNN gratis, tidak ada biaya apa-apa. Kemudian itu sukarela, kemudian ada yang compulsory, yang kasus-kasus hukum bisa diberikan layanan rehabilitasi melalui RJ mungkin di tingkat penyidikan ya, di kepolisian maupun di kejaksaan ya. Kemudian di putusan pengadilan juga bisa ya ada beberapa kasus hukum, ponis hukumnya itu direhab ya di BNNP ya, kita rawat jalan selama 3 bulan ya. Itu gambaran umum, nanti secara detail terkait dengan bagaimana seseorang itu penyalahguna itu direhab, nanti mungkin rekan kami yang akan bisa menjelaskannya ya.
4: Berarti memang sudah banyak diatur juga ya, yeah. Pak ya. Dibatasi juga pastinya dan dilarang kalau yeah. untuk narkoba bukan dibatasi yeah. lagi yeah. ya, Pak ya. Oke, berarti memang untuk di Bali ini bisa dibilang masih ada nyangkut beberapa kabupaten yang belum isi di kabupatennya itu sendiri, yeah. tapi kalau pusatnya ibaratnya kalau di Bali langsung di depan kerenang itu sendiri yeah. ya, Pak ya. Yeah. Oke. Tadi kan udah disampaikan nih sama Pak Madi kalau ternyata dari penanganan atau mungkin rehabilitasi itu ada beberapa tipenya. Yeah. Kalau rehabilitasi secara langsung nih, kalau dari pertanyaan dia sih mungkin agak bingung sih ya, Pak ya. Karena kalau orang pakai narkotika itu kan bisa dibilang penyalahguna obat ya, Pak ya, simpelnya ya.
5: Obat nah, atau sat ya.
4: Nah, itu kalau misalnya memang rehabnya dia, kan pastinya itu juga menuju ke syaraf juga ya, Pak. Apakah itu juga akan penyelesaiannya menggunakan obat atau gimana kira-kira, Pak Noldi?
3: Kalau untuk teman-teman yang punya gangguan ya, itu kan masuk ke kesehatan mental kan. Jadi kita di awal klien datang tuh kan kita screening, kita lihat lebih jauh penggunaan apa ya kondisi dia, kemudian kita masuk asesmen. Nah di situ pendalamannya lebih ke penggunaannya dia apa, sampai ke masalah psikologinya dia.
4: Okay.
3: Nah ketika dia kita temukan ada masalah psikis yang memerlukan penanganan dokter, SPKJ dalam hal ini, itu pasti kita akan rujuk ke dokter memang yang punya pengalaman untuk itu,
5: kompetensi,
3: kompetensi
4: langsung ya, diserahkan itu. Ke spesialisnya ya, ya Pak ya.
3: Jadi memang beberapa teman-teman yang datang ke kami itu tingkat penggunaannya cukup tinggi, tapi mereka punya kesehatan, masalah kesehatan mental juga. Yang ternyata mereka membutuhkan penanganan medis sama penanganan psikososialnya, sehingga dua-duanya bisa jalan asalkan memang mereka dapat penanganan dari dokter.
4: Oke.
3: Apakah mereka butuh obat? Ya nanti dokter yang akan menentukan. Karena itu kan memang ranahnya dokter lah, kompetensi dokter sana.
4: Ternyata tetap ya obat itu tetap diberlakukan cuman sesuai dengan standar yang ya, berlaku
3: tapi
4: juga.
3: Tapi obatnya tuh bukan masuk sebagai obat pengganti ya. Itu kan hanya untuk melihat kecemasan. Apa yang membuat dia kecemasan itu? Apakah karena dia punya paranoid atau karena sebab apa? Punya pengalaman masa lalu. Sehingga obat yang diberikan tuh bisa menurunkan kecemasan dia. Atau bisa membuat dia lebih tenang.
4: Kayak antidepresan gitu ya, Pak.
3: Jadi jangan salah, kadang-kadang orang datang sana, Pak saya dikasih obat yang mirip sabu ya, oh enggak.
4: Karena itu kayak pertanyaan orang awam juga ya Pak ya, terus dia juga kayak ternyata itu memang sering ditanyakan juga ya Pak ya.
3: Itu di pikiran kita memberikan obat atau sabu lah, ditakar ya enggak lah. Kalau kita ngasih kita juga bandar nanti di pikiran itu. Tapi kita tetap merekomendasikan kalau memang klien butuh penanganan dokter.
4: Oke, itu dalam kasus yang memang ada dari psikisnya tadi ya, ya Pak ya. Kalau misalnya yang paling sering terlihat itu permasalahan kasusnya yang mana sih kira-kira Pak Noldi? Yang paling sering ditangani deh, karena kan Pak Noldi sendiri langsung menyentuh penggunanya gitu lah. Kalau Pak Madi kan memang untuk pencegahannya juga, untuk bagaimana prosedurnya itu sendiri ya Pak Madi. Kalau dari Pak Noldi sendiri, sebenarnya permasalahan yang paling pelik di Bali itu yang mana sih Pak Noldi untuk narkotika ini sendiri?
3: Sekarang ini kan banyak penggunaan sabu, ekstasi, ganja sintetis itu kan dominan lah yang sering kami temui. Bahkan sabu seperti yang dibilang mereka seolah-olah ketika pakai sabu untuk mereka bisa fokus bekerja, semangat. Padahal itu kan hanya pintu masuk untuk mereka nantinya akhirnya menjadi kebutuhan kan. Karena ada orang yang punya pekerjaan yang sama, profesi sama, tanpa pakai narkoba bisa bekerja. Tapi ini kan hanya saya bilang cara mereka masuk untuk
4: jalan pintas ya, mungkin
3: jalan pintas
4: ya
3: lah bagi teman-teman itu. Tapi mereka terjebak sehingga akhirnya ya menjadi kebutuhan buat mereka. Yang jalan awalnya pintu. Bukan kebutuhan akhirnya menjadi kebutuhan.
4: Oke, ternyata nasi digantikan dengan ganja, teman. Gitu enggak sih Panoldia? Yeah, oke. Nah, untuk bagaimana untuk rehabnya itu kira-kira Panoldi? Karena dia enggak kebayang gitu loh kayak di BNN itu sebenarnya kalau orang habis pakai narkoba nih, digimanain sih? Apakah dimarahin, Mak? Atau digimanakan nih kira-kira?
3: Jadi, awal mereka masuk, datang tuh kan kita screening. Kita lihat seperti apa permasalahannya, kemudian ada masalah hukum dah. Nah, sehingga ketika kita udah clear identitas yang bersangkutan, ada keluarga masuk ke asesmen tadi saya bilang. Nah, di asesmen tuh setiap pengguna yang datang tuh kan kita nggak bisa melihat tingkat keparahannya kalau kita nggak ngomong dia bicara. Sehingga kita perlu bicara lebih jauh tentang apa yang dia pakai, sudah berapa lama dia pakai, penggunaannya apa, terus frekuensi pakainya apa, sehingga kita bisa menentukan tingkat keparahan penggunaannya itu ringan, sedang, atau berat. Nah, ketika kita sudah dapat kategori penggunaannya, di situ nanti kita bisa merekomendasikan apakah yang bersangkutan layak untuk diberikan rawat jalan atau rawat inap. Nah, rawat inap seperti yang tadi Mbak Tia tadi sampaikan, apakah dia butuh penanganan medis atau obat. Karena nanti rawat inap itu ada dua. Penanganan sosial sama penanganan medis.
4: Banyak lagi ya apa?
3: Nah, sosial tuh bisa jadi dia gak terlalu berat ke medisnya. Tapi dia hanya coba diajarkan gimana kamu berteman sama teman,
4: sosialisasi ya,
3: sosialisasinya, gimana cara dia menghadapi masalah. Nah, itu yang diajarkan di sosial. Nah, tapi kalau medis kan lebih ke masalah tadi, bahwa oh ternyata ada kecemasan, paranoid, ketakutan. Nah, nanti dokter yang punya bagian itu. Sehingga kalau rawat jalan di kami ya kategorinya masih sedang lah. Artinya dia bisa kendalikan pemakaian dia. Karena ketika rawat jalan tuh kan tantangannya besar. Dia bisa ketemu temannya, masih pegang uang, masih pegang HP,
4: tiba-tiba ditawarin lagi.
3: Itu tantangannya berat. Makanya kita harus klasifikasikan cocok enggak dia untuk rawat jalan atau rawat inap.
4: Oke, agak menjadi sedikit menjadi gini ya Pak ya, menjadi balian juga ya. Kalau bahasa Balinya jadi balian ya Pak Made ya. Ibaratnya jadi ini apakah bisa enggak kira-kira diituin juga ya Pak ya?
3: Tapi kita kan bahas sama klien tuh segala kemungkinan kan.
6: Kita diskusikan.
4: Diskusikan dulu apakah kira-kira dia lanjutnya ke arah yang mana dulu.
3: Kalau kamu rawat jalan mungkin enggak? Nah, kalau seandainya mungkin, kenapa kamu bisa yakin? Selalu kan pertanyaan terbuka.
5: Sama klien kita diskusi.
4: Jadi benar-benar kayak wawancara. Betul. Secara jujur
5: face-to-face. Harus ada keterbukaan ya gitu. Kejujuran gitu.
3: Dan itu kita tanya bukan hanya klien. Mohon maaf, kita bukan tidak percaya sama klien, tapi dalam kondisi itu dia pasti akan cari aman kan. Akhirnya kita minta sumber lain, keluarga atau orang terdekat yang kira-kira mungkin tidak apa yang dia sampaikan sama.
4: Benar nggak kan kira-kira asesmennya
3: kita
4: seperti
3: memastikan
4: ini? Berarti itu alasan kenapa baiknya kalau misalnya memang mau ke BNN mungkin ya amit-amit jangan sampai ya teman kedua ngelapor, atau memang ibaratnya juga secara sukarela itu tadi bersama dengan keluarga ya Pak.
3: Betul. Karena jangan sampai orang datang, orang yang bukan pengguna tapi datang situ bilang pengguna, kita kan repot juga.
4: Ini gimana?
3: Jadi kita perlu penegasan dari orang orang terdekat lah. Untuk bisa mengantar dia, nanti mengingatkan dia untuk datang kalaupun rawat jalan.
4: Oke, emang ya teman berdua mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak ya. Agak ribet ya dengarnya teman berdua. Oke, jadi jangan cari ribet itu teman berdua, cari yang simpel-simpel aja. Kalau kamu memang perlu vitamin ya vitamin aja nggak sih ya Pak ya. Jangan cari yang jelek-jelek gini teman berdua. Tapi kamu jangan kemana-mana, jangan cari frekuensi lain karena nanti kita bakal nanya-nanya lanjut lagi tentang pencegahan dan penanganan dari narkotika ini. So di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, Teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan kita masuk di segmen terakhir nih, dari ngobrolin tentang narkotika itu sendiri, Teman Pro 2. Gimana nih, kamu semakin dengar, apakah kamu semakin kepo untuk informasi atau semakin kepo dengan narkotikanya? Jangan, Teman Pro 2, Tia yang agak ngeri ya. But by the way, Teman Pro 2, kalau misalnya nih, amit-amit ya, kamu di fase yang lagi down-downnya, Teman Pro 2, ini kayaknya kita minta tipsnya juga sih ya, Teman Pro 2, sama Pak Made, sama Pak Noldi juga. Sebenarnya anak muda tuh yang paling rawan gak sih, Bapak-bapak, tentang narkotika ini sendiri? Karena kayak masih pure gitu, ABG tuh kayak kepo semua hal gitu loh. Kalau persentase anak muda di Bali yang bisa dibilang udah tertangkap pakai narkoba nih, gede gak Pak kira-kira?
1: Terkait dengan kondisi ya, kalau bahasa ilmiah apa namanya, prevalensi ya. Tapi secara nasional ya, karena ini surveinya ya 2 tahun sekali, terakhir 2025 ya, terkait dengan kondisi di Indonesia ya, angka masyarakat yang pernah atau menggunakan narkotika ini, narkoba ya, di kisaran apa berapa persen itu ya, kalau apa absolutnya sekitar 4,2 juta ya. Wow. Yang sebelumnya 2023 itu 3,3 juta.
0: Wow. Naik ya,
1: naik meningkat
0: gitu
1: ini ya.
0: Oh my
1: God. 2,1% ya kalau salah. 2,1% itu di angka 4,2 juta.
0: Oke, ya. Kurang lebih ya tertingginya ya,
1: di Indonesia. 2025 itu terakhir. Dari yang banyak usia produktif dari
0: umur belasan
1: ya, sampai 40 ya, 50 tahun itu.
0: Berarti itu memang fase-fase orang yang pengen tenaganya lebih tapi disalahgunakan.
1: Iya, disalahgunakan. Apa? Karena terus terang masalah narkotika ini di masyarakat kan masih stigmanya buruk ya. Mereka takut melapor, dicap tidak baik. Padahal kasus ini kan ada korban, sebenarnya ada korban penyalahguna, memang itu karena dia diajak apa di gimana ya, seperti itu.
0: Okay. Nah,
1: itu karena ketidaktahuan mungkin dari anak-anak ini ya, karena lingkungan itu ya.
0: Oke, okay. Berarti faktor lingkungan itu adalah salah satu faktor yang riskan sekali ya tentang narkotika ini ya, Pak Made ya. Oke, kalau sejauh ini sih Tia sempat lihat informasi tentang vape narkoba ya, Pak. Bahkan kita juga udah punya iklan layanan masyarakatnya juga. Dan apakah itu memang sebahaya itu, Pak, untuk vape narkoba? Mungkin Pak Made atau Pak Noldi yang ingin menyampaikan?
1: Mungkin sedikit nanti ditambahin Bang Noldi. Terkait dengan vape ya, yang beberapa bulan mungkin dari terakhir ini ada, kita tahu bahwa ada tangkapan cartridge ya, yang isinya linguid ya, ganja, maupun ada di dalamnya juga itomedit ya, yang dipakai ya, yang siap edar sebenarnya juga itu ya. Itu harus diketahui bahwa itu NPS ya, kami membilangnya di BNN itu ya, NPS, New Substance Psychoactive Substance ya, narkoba jenis baru ya. Memang banyak jenisnya ya, beberapa itu belum masuk dalam regulasi undang-undang, lampiran undang-undang narkotika ya. Itu dimanfaatkan oleh bandar-bandar ya, untuk sebagai modus peredaran narkotika itu. Ya ini mungkin para remaja yang suka ngepip ya, agar berhati-hati lah ya, ya karena kita tidak bisa membedakan ya aromanya ya, ada rasa ini rasa itu ya, di vape itu ya kita tidak tahu ya. Itu juga beberapa tulisan mungkin ya, karena seorang beralih ke vape itu ya karena biar tidak menghindari rokok konvensional ya, biar putus ya, biar sedikit, tapi alih-alih seperti itu, tapi vape itu juga beberapa tulisan yang saya baca juga sangat membahayakan ya bagi tubuh, malah lebih parah ya, karena asapnya yang begitu banyak ya. Itu kan kalau asap timbul itu kan karena ada pembakaran tidak sempurna sebenarnya secara teori ya. Asap itu kan pembakaran yang ini, kalau kita masuk ke dalam tubuh seperti apa jadinya, ke paru-paru itu ya. Ya beberapa negara kan kita tahu sudah melarang itu untuk, tapi kita tidak masuk di situ. Kita fokus ke masalah narkobanya, bahwa di bandar itu sudah mencari modus baru bahwa kita harus berhati-hati terhadap anak muda ini, bahwa bisa di vape itu bisa disusupi ya, terkait dengan narkoba ya. Itu ya,
0: bahkan hal yang paling simpel yang sering dipegang sama anak muda itu juga berbahaya ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita nih, kan misalnya amit-amit ya di samping Tia ada yang nge-vape nih, kan Tia nggak tahu itu narkoba atau nggak. Tapi kalau misalnya Tia nggak sengaja ngehirup, itu bahaya juga nggak sih Pak Made atau Pak Noldi?
1: Mungkin Pak Noldi bisa.
2: Ya, kalau bahaya itu kan ketika vape itu ada campuran atau kandungan narkotika, itu kan masalah ya.
0: Iya.
2: Ketika apa mereka misalkan taruhlah ketika mereka tes urin karena perusahaannya meminta mereka untuk lakukan tes urin. Ketika mereka ada kontaminasi dengan asap atau sesuatu yang mereka makan, itu kan bisa menimbulkan hasil positif.
0: Oh, bisa juga ya?
2: Ya bisa. Gitu. Ketika yang dihirup tuh cukup banyak, maka hasilnya kan kemungkinan akan hasil positif karena dia secara aktif kan
0: udah masuk ke
2: menghirup
0: tubuh
2: kan. Kan ketika orang pakai sabu, ganja itu kan yang dia cari kan asapnya untuk bisa masuk dalam tubuh sehingga terserap kan. Dan itu kan ada respon. Nah begitu juga dengan vape kan juga sama. Karena kan asap yang dia hirup kemudian masuk dalam tubuh, diserap dan akhirnya menimbulkan respon kan.
0: Oke.
2: Kan begitu.
0: Jadi sama aja ya sebenarnya ya.
2: Sebenarnya sama.
0: Cuma hanya secara terselubung lah.
2: Iya, cara bedanya kan mungkin dia gak sadar ketika dia mencium itu dengan apa asap yang cukup banyak, apalagi dia aktif. Menghirupnya itu kan kemungkinan ya.
0: Tapi itu bisa bikin sakau juga nih, karena dia takutnya amit-amit ya nggak sadar tiba-tiba ada yang nge-vape gitu loh.
2: Kalau seandainya dia setiap hari ada, taruhlah di ruangan ini, asap ini berkumpul cukup banyak dan dia dengan aktif terus ini. Lama kelamaan kan aktif yang tadi Bapak bilang toleran kan.
0: Oke.
2: Responnya kan ada bahwa di tubuhnya meminta saat itu. Itu kan bisa ada, kalau dia sadari berarti tubuhnya minta narkoba. Tapi kalau dia enggak sadari dia pikiran ini pegel-pegel badan saya. Kok badan saya lemas ya? Kan enggak sadar ya. Tapi yang sadar itu bahwa dia maki karena narkoba itu pasti dia akan mencari barang itu.
0: Berarti emang respon tubuh itu sangat dipentingkan kalau untuk identifikasi narkotika itu sendiri ya.
2: Karena penyerapan kan, penyerapan dalam tubuh untuk dia bisa apa nantinya merespon rasa, karena narkoba itu kan orang pakai narkoba kan tujuannya untuk mencari rasa kan, tadi saya bilang. Bagi mereka adalah kenikmatan, sensasi kan itu yang dicari. Mana mungkin seorang pakai narkoba maunya sakit kan dah?
0: Iya benar-benar.
2: Karena tujuannya itu. Nah ketika orang misalkan mencium entah itu identik dengan vape atau ganja atau apapun itu, suasana hatinya kan berubah, perasaannya berubah. Dari yang tadi ya baik-baik saja, kok rasanya gini ya badan saya. Kan perasaan berubah, rasa di pikiran berubah, itulah membuat akhirnya dia mencari sensasi itu.
0: Ada kepuasan tersendiri bagi pengguna berarti ya Pak Noldi ya. Dan ternyata itu yang berbahaya. Berarti tubuhnya sudah merespon kalau ada sesuatu zat yang masuk ke tubuhnya. Sudah lengkap ya teman Produa. Tapi nih Pak, kan banyak banget anak muda yang bisa dibilang awam juga nih. Sebenarnya gimana sih cara menghindari, karena nggak sadar nih ternyata samping kita ada pengedar atau bahkan pengguna juga yang bisa jadi itu akan menjadi iming-iming kalau kita itu bakal diajak juga. Itu sebenarnya gimana sih kiat-kiat biar teman Produa ini bisa gitu loh menjauhi dari narkoba itu sendiri? Mungkin Pak Made atau Pak Noldi yang menyampaikan?
1: Terkait dengan
0: pencegahan
1: ya, sebenarnya ada bidang kami juga yang sekarang ini juga sedang permintaan-permintaan dari beberapa sekolah terkait dengan MPLS itu ya. Kami masuk-masuk ke sekolah-sekolah mengedukasi anak-anak yang terkait dengan bahaya narkotika ini. Ya itu intinya pada garis besarnya ya kita harus punya kegiatan yang positif lah. Ya positif, jangan mudah apa namanya diajak, dirayu ya terkait dengan penggunaan narkotika itu, karena jangan, kalau kami jangan sekali-sekali mencoba ya, jangan coba-coba itu barang ini, sekali aja masuk nanti keluarnya susah nanti, berat seperti itu. Ya itu ya pahamilah tadi, pahami, kenali bahayanya. Ya kita harus banyak kegiatan positif, bergaul dengan teman-teman yang apa, yang khusus untuk kegiatan positif ya, jangan mudah dirayu seperti itu, ajakan-ajakan yang tidak jelas. Kemudian di beberapa tempat ya jangan kita percaya orang yang kita tidak kenal ya, mau ada titip barang atau bagaimana, jangan mudah itu, karena kita tidak tahu barang itu apa ya, bisa membahayakan kita nanti, merepotkan lah.
0: Jadi harus lebih peka dengan lingkungan, apalagi lingkungan baru ya.
1: Karena narkoba ini sudah masuk ke desa-desa juga, bukan di kota saja, sudah ke desa banyak ya, di daerah-daerah.
0: Dan modusnya juga aneh-aneh.
1: Aneh-aneh ya, kita
0: tidak. Kadang juga ada info yang tentang di bandara gitu ya, kayak gitu juga. Aduh, mengerikan
1: sekali. Itu dah.
0: Jadi jangan terlalu SKSD ya, sok kenal sok dekat dengan orang baru. Karena itu bahaya juga. Terakhir nih Pak, kalau misalnya teman Pro 2 pengen nih kayak aduh, atau amit-amit deh ada yang pengen dilaporkan ke BNN, itu bisa melaporkan kemana Pak? Ataukah bisa langsung ke pusat atau bisa di mana nih Pak?
1: Mungkin kami ada call center pusat sebenarnya, 148 itu, bebas pulsa itu. Di situ terkait dengan pengaduan mungkin di sekitar ada apa, transaksi peredaran bisa disampaikan. Kita jamin di situ akan dirahasiakan itu, pelapor itu. Nah, kemudian konsultasi terkait dengan hukum bisa, kemudian terkait dengan rehabilitasi di mana saja sih bisa itu. Kita ada apa, mitra-mitra lah. Kita ada yayasan atau rumah sakit yang kita bisa bantu seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya memang perlu info lebih lanjut atau memang menyampaikan informasi, bisa langsung ke kantornya kah kira-kira?
1: Bisa juga, lebih baik bisa ke kantor terkait dengan layanan rehab utamanya, kemudian seperti apa nanti ininya, kemudian untuk layanan sosialisasi juga bisa bersurat langsung minta narasumber bisa. Baik di BNNP maupun di BNNK.
0: Berarti memang kalau misalnya lapor langsung di BNN Provinsi yang depan Kerenang ya, teman Pro 2, biar kamu nggak bingung, bisa nanti direspon secara tanggap langsungnya di sana juga. Secara online bisa mungkin Pak di sosial medianya?
2: Ada info di BNNP Bali, di FB-nya ada. BNNP Bali.
0: BNNP Bali. Jadi jangan takut-takut juga ya teman Pro 2 untuk melapor atau mencari informasi tentang ini, karena benar-benar di lingkungan kita sadar nggak sadar ada aja ya Pak ya, kita nggak tahu. Boleh deh last statement dari Pak Noldi dulu, baru Pak Made nanti yang menyampaikan pesan buat teman Pro 2 tentang narkotika, apalagi direhabilitasi.
2: Ya, bagi rekan Pro 2 FM, siapapun yang punya kerabat atau keluarga, teman, pasangan yang punya masalah dengan narkoba, bisa datang ke tempat kami untuk bisa kita bantu dalam masalah pemulihan. Karena mereka butuh bantuan, kalau bukan kita siapa lagi. Mereka orang-orang yang memang punya kemauan untuk pulih, tapi kadang-kadang rasa sakit atau sugesti itu yang membuat mereka akhirnya enggan untuk datang ke tempat layanan. Gitu. Jadi jangan ragu datang ke BNNP Bali. Bagi mereka yang punya kesadaran, itu tidak diproses hukum. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Noldi. Kita lanjut ke Pak Made dulu nih, menyampaikan last statement-nya di pagi hari ini.
1: Baik ya, terkait dengan masalah narkoba itu mungkin pesan saya mungkin. Jika kamu sebagai korban ya, penyalahguna ya, kamu dalam kondisi sakit ya. Ya, itu apa namanya? bisa bukan kriminal ya. Mm-hmm. Itu kamu sakit bukan kriminal, jangan malu ya. Kecanduan itu penyakit dan bisa diobati ya, disembuhkan, mm-hmm. dipulihkan. Minta tolonglah ya kepada, dengan berani bukan lemah, kamu itu harus mampu ya menunjukkan kebaikan ya, mm-hmm. untuk bisa pulih ya itu. Okay. Itu kemudian kamu tidak sendirian ya, mm-hmm. ada dokter, ada psikologi, ada keluarga, mm-hmm. dan negara yang wajib bantu kamu untuk pulih.
0: Oke, jadi simpelnya jangan takut, jangan untuk melapor takut. Kalau pengen mencari pertolongan ya. Juga ya, pertolongan pertama kalau di narkotika sudah ada BNN-nya sendiri, teman Pudua. Kalau kamu nggak mau secara langsung, bisa melapor secara online juga ya Pak ya, di call center tadi di 148. Tuh teman Pudua, di note ya, kata kuncinya 148. Oke, terima kasih Pak Made dan Pak Noldi untuk obrolan di pagi hari ini. Sebenarnya ya, banyak banget pertanyaan yang masih terpendam ya Pak ya. Tapi nanti deh, next time semoga bisa ada kesempatan lagi untuk ngobrol tentang narkotika ini, karena benar-benar ini adalah hal yang harus di note sekali, apalagi untuk anak muda sekarang. Biar menuju Indonesia Emas 45. Kok 45? 2045. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak perwakilan dari BNN Provinsi Bali. Semoga lain kesempatan bisa hadir lagi. Oke, untuk obrolan hari ini kita sudahi dulu teman Pudua, karena waktunya udah mau habis juga ya. Jadi terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan ataupun mendengarkan langsung dari frekuensi 95,3. Thank you juga untuk Kak Abi yang sudah membantu secara online ya di belakang layar, dan adik Bayu juga. Dan kamu juga pastinya teman Pudua, jangan kemana-mana, nanti bakal ditemani sama another penyiar. Tapi untuk sekarang, Tia mau pamit undur diri beserta bapak-bapak dari BNN juga. Jadi pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Martin bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another time. Bye-bye.

0: Coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
5: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Aben Danon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini. Teman terbaik.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra.

Informasi pertama datang dari pemerintah yang resmi memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali di Desa Bendungan Denpasar Selatan Lumpur 2. Proyek yang menjadi bagian dari percepatan pembangunan PSEL nasional ini ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan mulai beroperasi pada tahun 2028 sebagai solusi pengelolaan sampah modern sekaligus penyediaan energi bersih Lumpur 2. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa pembangunan PSEL menjadi langkah strategis untuk menjaga kebersihan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia serta mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek tersebut Lumpur 2.

Itu Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyebut pembangunan PSEL Bali merupakan proyek pertama dalam program percepatan PSEL nasional yang nantinya akan dilanjutkan di sejumlah daerah lain, temu Perdue. Menurutnya proyek ini menjadi langkah penting pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah melalui penyederhanaan regulasi dan sinergi lintas kementerian sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat sesuai arahan Presiden. Beralih ke informasi selanjutnya, temu Perdue di Dikpora Provinsi Bali telah melayani sekitar 2.000 aduan masyarakat selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 melalui posko layanan di SMA SMK Negeri Sebali dan dashboard pengaduan daring, temu Perdue. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan atau BP Tekdik di Dikpora Bali, temu Perdue, Ikomang Agus Karyase mengatakan temu Perdue bahwa sebagian besar aduan berupa pertanyaan mengenai mekanisme SPMB, petunjuk teknis, kesalahan memilih sekolah saat pendaftaran hingga calon murid yang belum diterima di sekolah tujuan. Agus Karyase juga menjelaskan temu Perdue seluruh aduan ditindaklanjuti dengan penelusuran data sesuai ketentuan SPMB, termasuk mencocokkan calon murid dengan sekolah yang masih memiliki kuota berdasarkan domisili dan jarak tempat tinggal. Beliau memastikan temu Perdue posko layanan telah beroperasi setelah pengumuman SPMB tahap 2 temu Perdue untuk melayani pengaduan lanjutan dan proses lapor diri peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi. Demikian temu Perdue info Perdue pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Perdue Hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area Perdue dan Pasar.

0: Hitlist.
1: Dijar langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Tumu Pro 2. Seperti janjinya Cakra, Cakra bakal nemenin kamu Tumu Pro 2 dari siang ini di jam 11 sampai nanti kurang lebih di jam 3. Suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu Tumu Pro 2. Tadi malam Cakra udah spill-spill dikit ya Tumu Pro 2. Kalau misalnya hari ini bakal ada perdua hitlist juga atau perdua seperti biasa, dan juga Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi yang menarik pastinya. Backsoundnya baru ya? Baru tahu nih, dengerin dulu dong.

Kaget kukira lagu yang lewat, ternyata backsoundnya baru guys. Ini deh makanya penyiar gak jarang siaran siang ya Tomo Perdua. Ini sepertinya Cakra harus beradaptasi dengan background baru Tomo Perdua. Tapi gak apa-apa ya Tomo Perdua, Perdua lagi pembaruan nih, biar lebih modern dan lebih maju lagi Tomo Perdua. Biar lebih maju lagi Tomo Perdua, kita bakal update-update soal Prambanan Jazz Festival ya Tomo Perdua 2026 yang baru saja terselenggara gitu Tomo Perdua. Dan Cakra ketinggalan info sebenarnya, ternyata ada The Rose yang main di Prambanan Jazz Festival 2026. Ada Nicky juga, ada Michael Learn to Rock, ada X Dinari Heroes. Ada dua musisi Korea yang tampil di Prambanan Jazz Festival Tomo Perdua. Ada The Rose, bukan musisi sih, ya musisi sih, band gitu loh Tomo Perdua maksudnya. Ada The Rose, ada juga X Dinari Heroes. Yang satunya band label indie, yang satunya label JYP Tomo Perdua. Kita bakal ngebahas yang label JYP, yaitu X Dinari Heroes, yang mana ini adalah adiknya Day6 Tomo Perdua. Jadi buat kamu yang kemarin kelewatan nonton Prambanan Jazz seperti Cakra Tomo Perdua, kita ulik-ulik aja yuk musisinya hari ini barengan sama Cakra.

Kayak tunggu berdua masih barengan sama Cakra dan masih ngebahas soal X Dinner Heroes yang kemarin habis tampil di Prambanan Jazz Festival nih tunggu berdua. Buat kamu yang belum kenal sama X Dinner Heroes, tapi kamu kenal sama Day 6 temu perdua. Nah ini adiknya Day 6 temu perdua. Jadi buat kamu, ini merupakan salah satu musisi Korea nih temu perdua yang berbentuk band juga gitu. Setelah adiknya Day 6 gitu ya temu perdua, label JYP kayaknya apa ya? Ah, pengen nambah band lagi dong gitu. Yang konsepnya mirip Day 6 gitu. Akhirnya terlahirlah X Dinner Heroes ini temu perdua. Dan debutnya ini di tanggal 6 Desember 2021 ya tunggu perdua. Kalau dihitung-hitung sekarang udah jalan hampir 5 tahun tunggu perdua. Nah, buat genrenya tunggu perdua gak jauh-jauh dari Day 6 karena emang adiknya banget ya tunggu perdua. Jadi genrenya adalah yang K-rock, alternative rock sama hard rock. Makanya tadi selama beberapa menit kebelakang Cakra muternya lagu-lagu yang memang searah gitu ya temu perdua atau sejalan dengan X Dinner Heroes temu. Padahal genrenya K-rock, alternative rock ya dengan dominasi rock ya temu perdua, tapi bisa main di Prambanan Jazz Festival. Padahal jazz loh temu perdua. Berseberangan banget sama rock sebenarnya temu perdua, tapi begitu pun The Rose temu perdua yang kemarin juga tampil di Prambanan Jazz Festival dengan rockingnya The Rose gitu ya temu perdua. Tapi tetap diterima ya temu perdua sama yang hadir di Prambanan Jazz Festival temu perdua. Jadi kalau misalnya boyband-boyband lain gitu ya temu perdua itu mengandalkan suara dan dance-nya temu perdua, tapi kalau yang ini itu mengandalkan musik talentanya temu perdua. Jadi ya kalau misalnya buat kamu yang suka sama Day 6 gitu temu perdua dan mencari band-band Korea yang lebih baru lagi gitu ya temu perdua, kamu bisa mendengarkan X Dinner Heroes ini temu perdua karena Cakra pun mendengarkan gitu. Dan kemarin yang sempat menjadi perhatiannya Cakra adalah mencuri perhatiannya Cakra adalah waktu X Dinner Heroes ini membawakan lagunya Bring Me The Horizon yang Drown. Who will fix me now? Dengan caranya X Dinner Heroes gitu temu perdua membawakan dengan nuansa Korean rocknya itu, wah itu keren banget sih temu perdua. Tapi nggak melepas dari pakem dari Bring Me The Horizon sendiri temu perdua. Ngomongin soal Bring Me The Horizon, gak afdol kayaknya kalau gak muterin lagunya temu perdua. Jadi this is for you, Bring Me The Horizon with Lost.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Melalui 5,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Itu tadi Foo Fighters dengan Rescue It ya, teman Pro 2. Ini merupakan salah satu lagu favoritnya Cakra, teman Pro 2, di genre rock-rock ya, teman Pro 2. Yang mana kalau misalnya kita lihat ya, vokalisnya Foo Fighters ini, beliau adalah Dave Grohl yang punya gitar signature sendiri gitu ya, teman Pro 2. Dan punya history menjadi drummernya Nirvana, jadi udah gak diragukan lagi kualitas musikalitasnya, teman Pro 2.

Kita balik lagi ke Extraordinary Heroes nomor 2 yang kemarin habis manggung di Prambanan Jazz Festival 2026 nomor 2. Yang mana kalau enggak salah Extraordinary Heroes ini tampil di hari kedua deh kalau enggak salah nomor 2. Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah mah bener berarti. Oh, hari pertama atau nomor 2 justru tanggal 3 Juli. Yang hari kedua itu adalah Nicky dan juga hari ketiganya baru ada The Rose nomor 2. Dan kalau misalnya ngebahas soal Extraordinary Heroes yang baru aja tampil di Prambanan Jazz Festival 2026 ini nomor 2, mereka ngebawain lagu-lagu populer mereka nomor 2 seperti Save Me, I See You, Voyager. Ada juga Test Me, Happy Death. Wah, banyak sih kalau misalnya Extraordinary Heroes ini beberapa lagunya Cakra dengerin juga. Ada Strawberry Cake juga. Dan itu bagus-bagus nomor 2. Dan para villains ini adalah fans Extraordinary Heroes di Indonesia nomor 2 ikut bernyanyi sepanjang konser ya nomor 2. Dan penampilan live mereka dapat banyak pujian dengan kualitas permainan instrumen yang matang nomor 2. Nah, masih menjalani era mini album Dead End nomor 2 di tanggal 17 April 2026. Jadi Extraordinary Heroes ini merilis mini album ya nomor 2 berjudul Dead End dengan lagu utamanya yaitu nomor 2 Voyager. Dan ini sebelum mereka merilis pre-release single X Room pada 25 Maret 2026 nomor 2. Album ini kembali menonjolkan karakter alternatif rock ya dan modern rock khas mereka nomor 2. Udah keciri kalau misalnya kata orang orang zaman dulu gitu nomor 2. Kalau misalnya dengerin lagu tuh keciri kalau misalnya ya bener ini lagunya Extraordinary Heroes kayak gitu sih nomor 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: 95,3 FM RRI Pro 2 dan

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

hanya dengan 10 juta saja kamu dapat. Kalau backsoundnya kayak gini, kayak gini tuh berdua kayak iklan pariwisata tuh. Hanya dengan 10 juta kamu bisa liburan ke Bali. Padahal nggak cuma 10 juta ya, 500 ribu kayaknya bisa liburan ke Bali. Beli tiketnya doang. Di sini siapa nggak tahu. Ya teman berdua, karena udah jam 12 nih, artinya Caker bakal bawain kamu informasi kuliner nih selama 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang belum makan siang gitu ya, belum tahu mau makan apa, mungkin Caker bisa merekomendasikan ke kamu gitu ya teman berdua. Sekaligus ngasih tahu kamu teman berdua beberapa manfaat, beberapa khasiat gitu ya teman berdua, ataupun dampak untuk kesehatan kalau misalnya kamu mengonsumsi makanan-makanan yang ada di dunia ini teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Buat kamu temen berdua yang masih bingung mau makan apa gitu, temen berdua kalau misalnya waktumu singkat, temen berdua kayaknya better bikin mie instan aja deh temen berdua. Tapi kalau misalnya pengen porsi yang mengenyangkan gitu ya, cari yang porsinya jumbo gitu ya temen berdua, ataupun isi dua, ataupun bikin yang dua bungkus sekalian gitu temen berdua, kayaknya kenyang deh. Karena temu perdua mie instan di Indonesia ini, temu perdua menjadi daftar mie instan terbaik di dunia. Temu perdua ada Indonesia di posisi teratas, temu perdua nggak teratas sih, tapi posisi yang di atas gitu loh temu perdua.

Gak cuma Indonesia ya, tepung perdua mie instan ini juga ada di seluruh negara. Tepung perdua, tiap negara punya mie instannya masing-masing tepung perdua. Tapi ini dirangkum dari Taste Atlas tepung perdua dari laman pemeringkatan Smarter Ranking, merilis daftar mie instan terbaik di dunia tepung perdua. Jadi dengan metodologinya tepung perdua Taste Score 2026 membagi nilai ke dalam 4 kriteria. Di antaranya adalah cita rasa bumbu, tekstur mie, harga, ketersediaan, serta reputasi dan ulasan tepung perdua. Dan mie instan goreng dari label Indomie tepung perdua duduk di peringkat kedua tepung perdua dalam daftar mie instan terbaik di dunia. Laman Smarter Ranking mencatat popularitas Indomie mie goreng tepung perdua yang sampai mendunia. Kayaknya ya tepung perdua, Indomie dengan varian mie goreng ini tepung perdua bisa kita temukan di negara apapun yang kita kunjungi tepung perdua. Kayaknya selalu ada tepung perdua. Emang seenak itu atau gimana ya tepung perdua? Mie instan yang satu ini tepung perdua mendapatkan 31 poin dari total 35 untuk urusan cita rasa tepung perdua. Jadi buat kamu yang bingung, mending makan mie instan aja.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Tapi buat kamu temu perdua yang mau hidup sehat gitu ya, temu perdua, ah siang-siang ini gak mau makan mie instan gitu, gak mau makan yang berat-berat, aku pengen minum jus aja gitu. Cocok kalau misalnya kamu siang-siang ini menyantap jus alpukat temu perdua. Karena temu perdua ada beberapa manfaat alpukat nih untuk kamu yang mungkin mau menjaga gula darah kamu temu perdua, ataupun buat kamu yang masih muda tapi terkena diabetes. Aduh, serem sih sebenarnya temu perdua, tapi alpukat ini menjaga untuk mengelola gula darah kamu lebih baik lagi gitu temu perdua. Jadi dilansir dari Medical News Today, temu perdua, alpukat ini memenuhi dua syarat makanan yang aman buat penderita diabetes temu perdua, ataupun buat kamu yang ingin menjaga gula darah temu perdua. Jadi alpukat ini rendah karbohidrat dan juga gula. Sebanyak 150 gram alpukat potong itu mengandung 12,8 gram karbohidrat, 1 gram gula, 10 gram serat, dan 22 gram lemak temu perdua. 18 gram diantaranya adalah lemak tak jenuh. Nah, kalau misalnya dikonsumsi rutin, maka buah tinggi lemak sehat ini temu perdua bisa memberikan sejumlah manfaat untuk gula darah kamu temu perdua. Yang pertama, kadar gula darah kamu akan terkontrol nih temu perdua. Alpukat dengan 12,8 gram karbohidrat dan 1 gram gula itu jelas jauh lebih aman dikonsumsi temu perdua. Dan kandungan lemak sehat dan serat yang tinggi itu bisa membantu menjaga kestabilan kadar gula darah kamu temu perdua. Mengutip dari Very Well Health temu perdua, studi menemukan bahwa konsumsi alpukat dikaitkan dengan kadar glukosa dan insulin puasa lebih rendah temu perdua. Gak cuma itu temu perdua, tapi bisa menurunkan risiko penyakit jantung gitu ya temu perdua. Salah satu komplikasi diabetes paling umum adalah penyakit jantung temu perdua. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau diabetes, dia juga nggak mau punya komplikasi penyakit jantung ini temu perdua, kamu bisa mengonsumsi alpukat secara rutin temu perdua. Yang terakhir adalah temu perdua memastikan kecukupan nutrisi. Jadi nggak cuma lemak sehat dan juga serat temu perdua, tapi alpukat ini kaya akan magnesium dan juga kalium. Kandungan nutrisi yang berperan penting dalam mengelola sekaligus mencegah gula darah kamu naik temu perdua. Jadi buat kamu temu perdua yang bingung, masih bingung ya sampai sekarang temu perdua, nggak bingung kalau misalnya udah di surga. Kamu bisa mengonsumsi alpukat temu perdua, dimakan gitu aja boleh, di jus juga boleh.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Udah di jam 1 tuh memperdua, itu artinya kita harus beranjak dari informasi kuliner, kita beranjak ke informasi olahraga tuh memperdua. Habis dimasukin makanannya harus dikeluarkan tenaganya gitu ya tuh memperdua, biar lapar lagi, biar makan lagi tuh memperdua. Olahraga hari ini spesial, Cakra bakal ngebahas Piala Dunia nih. Udah lama gak ngebahas Piala Dunia, Pildun-pildun, udah sampai mana pun Cakra belum ngikutin selengkapnya. Karena abis dari Malang itu tuh berdua, di sini kan Cakra jarang nonton TV ya tuh berdua. Even ada TV pun gitu tuh berdua, gak ada set top boxnya. Jadi ya sama aja, buat apa ditonton. Streaming juga agak susah nyarinya ya tuh berdua. Dan Cakra bakal update-update kamu tuh memperdua terkait ranking FIFA nih tuh memperdua. Seperti apa rankingnya, kita bahas hari ini.

menjadi perbincangan seluruh dunia tahun kedua timnas Argentina kehilangan posisi nomor 1 dalam ranking FIFA terbaru selama pagelaran Piala Dunia 2026 tahun kedua. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir dalam babak 16 besar Piala Dunia tahun kedua 2026 belum cukup menaikkan posisi Argentina ke posisi teratas tahun kedua. Tim Tango disalip Prancis yang 2 hari sebelumnya menang 1-0 atas Paraguay pada babak yang sama tahun kedua. Dalam ranking FIFA terbaru yang kini menerapkan sistem real time tahun kedua, Prancis mengoleksi 1925,86 poin. Unggul tipis atas Argentina yang menempati peringkat kedua dengan 1925,15 poin. Tipis banget tahun kedua, beda 0, berapa tuh berarti? 0,71 poin tahun kedua. Dan selisih yang tipis itu membuka chance tahun kedua atau peluang bagi La Albiceleste. Semoga benar ya tahun kedua. La Albiceleste tahun kedua mengambil alih puncak klasemen peringkat FIFA pada sisa pertandingan Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga hingga kelima dalam ranking FIFA diisi Spanyol, Inggris, dan juga Brazil tahun kedua. Jadi buat kamu, ikutin terus pertandingan Piala Dunia dan update-updatenya.

Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

Prediksi juara Piala Dunia 2026 tumpu per 2 berubah setelah memasuki babak perempat final tumpu per 2. Spanyol tergusur dari posisi teratas nih tumpu per 2. Dan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, superkomputer Opta menempatkan Spanyol sebagai favorit juara dibandingkan kontestan lainnya tumpu per 2. Tapi tumpu per 2, prediksi tersebut bergeser jelang perempat final tumpu per 2. Empat tim favorit

Favorit sebelum turnamen versi super komputer nomor 2. Masih bertahan hingga 8 besar. Mereka adalah Spanyol, Prancis, Argentina, dan juga Inggris nomor 2. Akan tetapi nomor 2 negara-negara yang berada di urutan kelima hingga ke-8 sudah tersingkir. Ada Portugal, Brazil, Jerman, dan juga Belanda yang dipastikan pulang dengan tangan hampa. Nomor 2 setelah memasuki babak 8 besar super komputer merilis prediksi terbaru nomor 2. Spanyol yang semula berada di posisi teratas tergusur ke posisi kedua nomor 2. Dan kalau misalnya ngebahas soal prediksi-prediksi ya nomor 2, dulu ada zaman waktu Piala Dunia, cakra lupa tahun berapa, yang prediksinya itu bukan lewat komputer nomor 2 tapi lewat gurita. Itu gak tahu tuh guritanya masih ada atau enggak sampai sekarang nomor 2. Tapi buat kamu tuh nomor 2 udah di perempat final seperti ini, gimana nih jagoan kamu, ada yang masih bertahan atau udah pada pulang semua nih?

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Masih barengan sama Cakra dan masih ngebahas soal Piala Dunia temu perdua, laga Argentina kontra Mesir temu perdua. Pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang lalu, temu perdua memicu perdebatan luas di kalangan penggemar sepak bola. Benar banget temu perdua sampai hari ini, sampai detik ini Cakra tadi pagi buka Twitter itu masih banyak banget temu perdua yang masih membahas soal pertandingan Argentina melawan Mesir yang kalau misalnya dibilang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi temu perdua. Gelombang protes itu temu perdua terjadi setelah keputusan video assistant referee atau VAR temu perdua menganulir gol dari Mesir temu perdua. Sejumlah penggemar hingga jurnalis internasional temu perdua mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut temu perdua karena dinilai menjadi titik balik kemenangan dramatis Argentina. Media Inggris temu perdua Mirror menyoroti besarnya perhatian publik terhadap keputusan kontroversial tersebut. Melansir dari laporan Mirror, temu perdua menyebut banyak pendukung meyakini FIFA memiliki kepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia 2026. Meski klaim tersebut merupakan opini para penggemar dan tidak disertai bukti. Sayang banget ya temu perdua kalau misalnya dilihat banyak dukungan, banyak harapan gitu ya temu perdua yang diberikan gitu ya kepada dari fans-fans kepada Argentina, terutama pada Lionel Messi ya temu perdua. Yang mana kalau misalnya temu perdua masih ingat Cakra berdialog dengan temannya Cakra Wahyu, beliau kan menjagokan Argentina sekali gitu temu perdua, dengan walaupun Messi memang sudah pernah membawa Piala Dunia gitu ya temu perdua, menyabet gelar Piala Dunia, tapi maksudnya mungkin mereka masih berharap bahwa di tahun ini gitu ya temu perdua Argentina lagi yang menjadi juara temu perdua. Tapi nggak tahu nanti ya temu perdua, kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa temu perdua. Tetap di sini aja temu perdua di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

kelapa 2 dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

0: arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Teman terbaik.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Awal aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

per 2 udah 50 menit lepas dari jam 1. Itu artinya Cakra harus sekian dulu ngomongin soal Piala Dunianya di info olahraga hari ini. Nanti di jam 2 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info entertainment. Buat kamu yang mau update-update soal film-film kesukaan kamu, film-film yang akan rilis di bioskop per 2, ataupun musisi-musisi kesayangan kamu yang mau rilis lagu, album, bisa nanti Cakra bakal updatein di jam 2 siang tuh per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
0: Oh,

Rambut kamu sering bermasalah. Selalu kalau misalnya dengerin background ini tuh berdua, selalu kepikiran untuk membacakan adlibs gitu. Padahal gak ada iklan yang masuk. Bisa kali masuk iklannya. Temu berdua udah di jam 2 lebih 4 menit nih. Itu artinya Cakra bakal bawain informasi entertainment buat kamu temu berdua. Dan hari ini temu berdua Cakra bakal ngebawain beberapa film-film yang lagi viral nih temu berdua. Ada Obsession nih yang katanya mendapatkan keuntungan dan juga pendapatan box office 537 kali lipat dari budget nomor 2. Udah pada nonton Obsession belum nomor 2? Cakra sih udah ya. Dan menurut Cakra ini sangat mengesankan karena jarang banget ada film horor psikologi yang kayak gini nomor 2. Buat kamu yang belum nonton Obsession nomor 2. Jadi ini merupakan horor psikologi gitu ya temen berdua, bukan horor yang ada hantunya gitu, enggak temen berdua. Tapi ada beberapa scene yang disturbing gitu temen berdua, membuat kamu gak nyaman. Untuk sebagian orang juga membuat mereka gak nyaman. Justru ketidaknyamanan ini yang membuat film ini temen berdua mendapatkan pendapatan box office sampai 537 kali lipat dari budget temen berdua. Jadi film horror Obsession ini meraih untung yang luar biasa ya temen berdua setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir temen berdua. Film yang ditulis dan digarap oleh Cory Barker ini temen berdua memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar temen berdua dari budget produksinya yang hanya dalam tanda kutip ya temen berdua 750 ribu US dollar. Wow, lebih ya. Agak kaget juga nih temen berdua. Menurut data box office Mojo temu berdua per hari Senin tanggal 6 Juli 2026 kemarin temu berdua Obsession mendapatkan 245,3 juta US dollar temu berdua di pasar domestik Amerika Utara dan juga 157,7 juta US dollar di pasar internasional temu berdua termasuk Indonesia juga ya temu berdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Perdua di background iklan ini. Masih lu, Cakra masih beradaptasi dengan background yang baru aja Cakra dengerin hari ini Temu Perdua. Ingin punya rumah di Citraland. Konsep-konsepnya kayak gitu tuh perduan dengerinnya. Ya barengan sama Cakra masih bawain kamu informasi entertainment pada hari ini. Kalau misalnya tadi ngebahas soal film Obsession, hari ini yang kali ini Cakra bakal ngebahas soal film sulap yang sangat digandrungi oleh orang-orang ya Tumpur 2. Di film terakhirnya Tumpur 2 ini udah punya regenerasi baru Tumpur 2. Nah, kita lihat nih nanti kalau misalnya udah keluar film terbarunya yang mana ini adalah sequel dari film sebelumnya Tumpur 2. Apakah regenerasi ini lebih banyak tampilnya daripada senior-seniornya? Apakah dia? Apalagi kalau bukan Now You See Me 4 Tumpur 2. Jadi Jesse Eisenberg ini Tumpur 2 mengungkapkan sangat berambisi banget ya Tumpur 2 untuk kembali mengenakan jas pesulap dalam Now You See Me 4. Beliau mengaku Tumpur 2 memerankan karakter J. Daniel Atlas Tumpur 2. Ini menjadi salah satu momen paling membahagiakan sepanjang karirnya. Justru Cakra baru kenal Jess ini di Now You See Me Tumpur 2 karena ikonik banget gitu karakternya di sini Tumpur 2. The Wrap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 kemarin Tumpur 2 memberitakan Eisenberg akan sangat menantikan kejutan dan kelanjutan dari petualangan kelompok ilusionis jalan yang dikenal sebagai The Four Horsemen Tumpur 2. Jadi buat kamu Tumpur 2 ini masih dalam tahap pengerjaan ya Tumpur 2 belum bisa dipaparkan gitu kapan rilisnya. Jadi buat kamu ditungguin aja.

Tadi ada waktu Cakra ke belakang tadi, Cakra sakit perut ya. Habis itu ditelepon. Kurang ajar, ada orang sakit perut malah ditelepon. Katanya request nomor 2, request stateside dari Pink Panthers, dari Maritia yang lagi terjebak gara-gara truk pasir. Siapa suruh? Itulah karma menertawakan orang sakit perut. Tapi buat kamu tuh nomor 2, ini requestan dari Maritia harus diputerin dulu, kalau enggak jadi banteng deh ntar ngamuk.

0: appear the same.
1: Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
2: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
1: Stunting? Apaan tuh, Bu?
2: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
1: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
2: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

masih seru-seruan bareng sama Cakra atau Mumper 2. Buat kamu yang mau berbelanja, silahkan menuju etalase 5. Baru nyadar juga background ini bukan hanya di iklan Mumper 2, tapi background kalau misalnya kita ke department store.

biasanya kalau backsound kayak gini ini temu perdua, kita kan selalu kenapa dipasang di department store, karena biar kita lebih semangat untuk berbelanjanya, biar semangat kita untuk menghabiskan uangnya. Sama seperti ini juga temu perdua, seperti informasi yang akan Cakra berikan, biar penonton Piala Dunia itu semakin semangat temu perdua di final nanti temu perdua. Bakal ada Justin Bieber dan juga BTS yang bakal tampil temu perdua.

Di tanggal 19 Juli mendatang tuh nomor 2 acara perdana halftime show yang akan menampilkan Justin Bieber, BTS, Shakira dan juga Coldplay saat final Piala Dunia 2026 digelar nomor 2. Selain ada 4 musisi tersebut nomor 2, ada musisi lainnya yang menjadi line up acara paruh waktu perdana Liga Sepak Bola Tertinggi tersebut nomor 2. Ada Madonna, ada Burna Boy, dan juga ada Gustavo Dudamel. Hampir kebalik, Dumandel. Nama orang, jangan dimuat main-main. Kemudian ada PS22 Chorus nomor 2 yang merupakan paduan suara siswa sekolah dasar dari sebuah sekolah negeri di Staten Island, New York nomor 2 yang juga ikut meramaikan halftime show nanti nomor 2 di tanggal 19 Juli mendatang. Dan final laga tersebut nomor 2 akan digelar di MetLife Stadium alias New York New Jersey Stadium di East Rutherford nomor 2. Dengan pertandingan dimulai pukul 3 sore nomor 2 waktu setempat atau 20 Juli 2026 pukul 2 WIB.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Sudah 56 menit lepas dari jam 2 Temu Per 2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih Temu Per 2 yang sudah mendengarkan RRI Per 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini. Cakra yang siaran nanti bakal dilanjutin sama Yogi Ari Temu Per 2 di jam 3 sampai kurang lebih nanti di jam 8 Temu Per 2. Jadi buat kamu stay tune terus di Per 2 RRI dan Pasar, jangan pindah-pindah frekuensi gitu ya Temu Per 2. Di sini aja, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat sore Temu Per 2, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Gimana sih mau mending aja pakai belibet. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Agung 70 dan Pasar. Hai, selamat sore. Sesuai dengan janjinya Yogi, kembali menemani kamu di sore hari ini. How are you today? Hopefully everyone is feeling great. And don't forget to listen Produce FM dan Pasar anywhere, anytime with Yogi Ari Dupayana until 8 PM. So you want to know more about this situation in Indonesia, especially Bali or any region and district in province. Sebenarnya Yogi nggak update segitunya juga sih ya teman Pro 2, tapi ya kita bakalan bikin harinya kamu menyenangkan bersama dengan Yogi di edisi hari ini 9 Juli 2026. Bagaimana Juli awalnya kamu teman Pro 2? It's going to fun or flop, it's depend on you to face the situations. Kalau kata Yogi sih nano-nano banget ya teman Pro 2, karena baru awal bulan udah bikin move-nya itu up and down, swing ya cus gitu ceritanya ya. Biar makin ceritanya mantap lagi nih teman Pro 2, di sore hari ini ya kita bakalan berbagi macam informasi yang bisa kamu dapatkan. Dan jangan lupa untuk langsung mengikuti semua media sosial Pro 2 dari Facebook, X, Instagram dan juga TikTok dengan cari username kita ada di RRI Pro 2 dan Pasar. Nomor WhatsApp di 0896 200 3900, telepon 0316 26 5403. It's gonna be easy to find, and also don't forget to save our number. And one of the most things that you have to do adalah download aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. It's gonna be epic, karena kamu bisa mendengarkan Pro 2 FM di Pasar di mana aja dan kapan saja gitu ya teman Pro 2. Yogi terlalu cepat juga ngomongnya, anyway anytime gitu ya. Jadi kita bakalan balik lagi untuk memberi tahu juga kalau serangkaian acara di afternoon tea itu bakalan ada apa aja sih kak. Biasanya sih jam 4 sampai dengan jam 5 nanti kita bakal ada talk show. Satu jam awal ini kita bakalan update-update isu dan juga informasi. Terus kemudian dari jam 5 sampai dengan jam 7 itu bakalan ada informasi lokal yang bakal Yogi update juga sama kamu ya teman Pro 2. It's gonna be arrrr banget ya. Arrrrnya tuh kayak gimana, arrrr gitu. Jadi pastikan untuk selalu setia, dan sebagai pembuka biar harinya kamu menyenangkan. Kita tahu ya, sesuatu hal yang berbau dengan cinta itu bawaannya bikin kita happy. Sama kayak Taylor Swift yang satu ini, Love Story, it's going to on your air. So stick it up.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Teman terbaik.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Lagu Melo datang dari Love You Anymore, Michael Bublé, yang sudah membawa kita di 33. Bagus banget ya, angkanya 333. 333, it's gonna be a satanist. No, I'm just kidding. You don't have to take it seriously. Karena yang ini boleh diseriusin. Kung Fu Shocker, siapa di sini yang masa kecilnya tumbuh kembang dengan ini, alias bukan kungfunya tapi Shaolin Shocker, film garapan Stephen Choi, rilis teaser pertama 2020-nya setelah lama sekali, yang dimana kita tahu Shaolin Shocker itu menyenangkan banget ya, membuat kita termotivasi untuk bisa terus bangkit dengan berbagai macam cara untuk bisa bertanding dalam sepak bola gitu ya. Dan sekarang datang namanya Kung Fu Shocker. Jadi Stephen Chow ini akhirnya memperlihatkan teaser pada perdananya, yaitu adalah Kung Fu Shocker dalam film layar lebar terbarunya yang hadir tanggal 25 tahun setelah Shaolin Shocker rilis pada tahun 2001 malah ya. Film ini akan mengikuti kisah tim sepak bola perempuan yang berusaha bangkit demi merebut gelar juara. Oh, kemarin itu kan laki-laki, kalau sekarang kungfunya adalah si perempuan. Film ini dibintangi oleh Zhang Xiaofei. Terus ada lagi beberapa deretan lain dari pemeran utama. Sementara itu ada Aimi dan teman-temannya lagi sebagai jajaran pemain pendukung gitu ya. Dan tentunya bersamaan dengan pelirisan teaser, Stephen Choi ini mengungkap Kung Fu Shocker ini masih berada dalam tahap pasca produksi. Jadi lewat poster bergaya tulisan tangan yang diunggahnya, ia juga mengisyaratkan film tersebut akan tayang pada pertengahan Juli dengan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli sebagai kemungkinan jadwal dirilis. Siapa yang udah gak sabar nih? Kehadiran Kung Fu Shocker juga ini mengingatkan pada Shaolin Shocker ya teman-teman berdua. Film Stephen Choi yang dirilis pada 2001, film tersebut juga sukses besar di box office Asia dan menjadi salah satu karya yang paling melekat dengan namanya. The Whistle Blows Once More. Karena dari itu kita akan melihat bagaimana apakah bisa mengikuti perkembangan dan juga kebahagiaan dari Shaolin Shocker, si Kung Fu Kok Shocker ini, yang dari laki-laki menuju ke perempuan. So, good luck untuk Shaolin Shocker-nya dan good luck juga untuk Kung Fu Shocker-nya, karena semuanya nanti akan berbau dengan Shocker. Mungkin karena gini ya, wangi-wangi, apa istilahnya sekarang? Piala Dunia. Berpikir lama banget.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Well, sesaat lagi kita ada informasi Pro 2 dan sepertinya tidak ada narasumber yang bakal menemani Yogi. Maka dari itu kita bakalan siap untuk sharing beberapa informasi yang bakal kamu tunggu dan juga kamu bakalan dengar sama Yoginya sampai nanti di jam 4 sampai jam 5. Terus baru dari jam 5 dilanjutin lagi sama updatean-updatean lainnya yang bakalan siap untuk menemani kamu selama beberapa jam ke depan. So, please stay tune only on 95.3. Enak sekali ya rasanya peregangan. Biar makin tegang lagi nih teman bro. Satu buah lagu dari Ilium dengan From the SS.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Di mana informasi Pro 2 datang dari kos terbuka opsi pembangun rumah susun di Bali. Interesting. Pemerintah Provinsi Bali sudah waktunya memiliki skema untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni. Jadi khusus Bali diperlakukan rencana khusus agar kebutuhan rumah dilinear dengan ketersediaan lahan juga. Gubernur Bali Wayan Koster mengakui Pulau Seribu Pura hanya memiliki luas 5.590 km persegi, sedangkan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa. Menurutnya rasio tersebut ini memaksa pemerintah dan juga pihak terkait memikirkan efisiensi lahan dalam penyediaan hunian. Koster ditemui usai pembukaan Rakerda DPD REI Bali ini mengakui usulannya tersebut harus dibahas secara komprehensif. Karena semua itu harus sejalan dan diakomodir secara spesifik dalam peraturan daerah atau Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Utamanya ya terkait pengaturan kawasan perumahan. Ditanya opsi pembangun rumah susun di Bali, mantan anggota DPR RI itu tidak menampik adanya pilihan itu. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau DPP RI Joko Suranto ini menyampaikan pembangun rumah susun adalah opsi yang paling rasional. Namun RI ini diakui akan tetap menunggu keputusan pemerintah dan seluruh pihak terkait ya. Beralih ke informasi lainnya, datang dari pemerintah resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Kelurahan Pedungan dan Pasar Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Proyek yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking ini menjadi proyek PSEL pertama di Indonesia. PSEL ini juga dibangun di Bali, diproyeksi menjadi solusi penanganan sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung, sekaligus juga menghasilkan energi dari proses pengolahan sampah dengan teknologi insinerator modern. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI itu Zulkifli Hasan ini mengatakan pembangunan di Bali itu menjadi titik awal pelaksanaan proyek PSEL di Indonesia. Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan 8 proyek serupa di daerah lain juga. Ia menjelaskan fasilitas tersebut itu dirancang mampu mengolah sekitar 1.500 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Lumayan banyak ya. Teknologi yang digunakan diharapkan mampu mengurangi residu secara signifikan serta menerapkan sistem dengan target nol emisi juga. Menurutnya, pembangunan PSEL ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah. Pemerintah pusat akan mengawal pembangunan hingga ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027, which is lagi beberapa bulan gitu ya. Enggak dong. Jadi lagi satu tahunan lah ya. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar, teman Pro 2 yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran apa, ayo. Afternoon Tea, it's gonna be a fun. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. This is

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, R.I.P. Miss ya, blablablam. Yogging atau liriknya sih anyways. Jadi kita bakalan ngomongin sesuatu hal yang pastinya menarik, yaitu apa? Dari tadi menarik. Ya pastinya lah, namanya juga Pro 2. Ada aja yang bakal dibagi sama yoginya gitu kan ya. Sama kali ini kita bakalan ngebahas seputaran dari ciri-ciri orang yang punya empati tinggi. Bukan cuma mudah kasihan aja, tapi dikasihani. Jangan dong kak ya. Ini dia nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya empati yang baik, kita akan mungkin bisa jadi itu sesuatu hal yang baik juga ya. Empati ini seringkali diartikan sebagai sifat mudah iba atau gampang merasa kasihan kepada orang lain ya gitu teman Pro 2 ya. Padahal maknanya itu jauh lebih luas dari sekedar rasa simpati aja. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu tahu kapan harus mendengarkan, memahami perasaan orang lain, atau menawarkan bantuan tanpa diminta? Kemampuan seperti inilah yang dikenal sebagai empati ya teman Pro 2. Mengutip assessment in mindfulness research, empati merupakan kemampuan memenuhi yang namanya sudut pandang orang lain juga, mengenali namanya emosi mereka, merasakan kepedulian, hingga terdorong untuk memberikan dukungan gitu teman Pro 2 ya. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa ya orang dengan tingkat empati tinggi itu memiliki karakteristik yang relatif konsisten. Seperti kepintaran ya, kalau kamu kepingin jadi orang yang pintar, jangan lupa untuk selalu konsisten. Konsistennya seperti apa? Nanti kita bakal bahas nih teman Pro 2 beberapa jam ke depan. Kita ngomongin soal seputaran dari empati ini. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi, dimana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Mari kita bahas dulu yuk seputaran dari ciri-ciri orang-orang nih ya yang memiliki empatinya yang cukup baik alias tinggi gitu ya. Gimana konsistensi mereka untuk menjadi seorang yang empati. Tidak buru-buru menghakimi loh teman pro 2 biasanya kalau orang yang memiliki empati yang baik ya. Salah satu kompeten utama empati adalah perspective taking, yaitu kemampuan melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Konsep ini menjadi salah satu aspek dalam Interpersonal Reactivity Index atau IRI gitu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya IRI. IRI. IRI. Agak susah ya bilang sampai keselak loh yoginya. Alat ukur empati yang banyak digunakan dalam penelitian psikolog juga ya. Karena itu, orang memiliki empati tinggi ini cenderung berusaha memahami alasan di balik sikap yang bisa dibilang mana nih? Oke. Yogi ke-distract sedikit ya. Jadi ini lebih tepatnya empati ini tinggi cenderung berusaha memahami alasan di balik sikap atau perilaku seseorang sebelum memberikan penilaian. Jadi kayak faktor pemicunya apa ya? Kok dia bisa jadi seperti itu? Terus kemudian peka membaca emosi orang lain juga nih teman pro 2. Empati ini bukan hanya soal mendengarkan cerita tetapi juga mampu menangkap sinyal emosional yang seringkali tidak diungkapkan secara verbal. Mengutip dari Australian Journal of Psychology, empati berkaitan dengan kemampuan mengenali emosi orang lain dan mereka tuh umumnya lebih peka terhadap perubahan ekspresi wajah dan juga nada bicara, bahasa tubuh maupun juga suasana hati. And then tidak lain tidak bukan peduli, bukan sekedar memahami juga ya. Jadi memahami masalah orang lain belum tentu berarti memiliki kepedulian. Dalam Interpersonal Reactivity Index, aspek ini juga dikenal sebagai empathy or concern, yaitu rasa hangat, simpati, dan kepedulian terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Penelitian mengenai kepribadian Big Five juga menunjukkan bahwa sifat agreeableness seperti hangat, kooperatif, dan juga penuh perhatian berkaitan erat dengan bentuk empati ini. Jadi misalnya kalau kalian tahu dengan situasi ini, hopefully it's gonna be, ya mungkin itu menjadi bagian dari cirinya kamu sebagai seorang yang empati. Is it?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan kroma. Mono berarti satu dan kroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut Glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Kita masih ngomongin soal seputaran dari empati gitu ya, ciri-cirinya. Tadi udah Yogi sampaikan untuk ciri-cirinya ada 3. Terus apalagi nih tambahannya, senang membantu lewat hal-hal sederhana. Ini kayaknya tipe-tipe yang of service gitu ya. Empati ini kerap berjalan beriringan dengan perilaku prososial ya teman pro-2. Seperti membantu, berbagi, atau memberikan dukungan kepada orang lain. Sejumlah peneliti yang dipublikasi di PubMed ini menunjukkan bahwa empati berkaitan dengan yang memang meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan tindakan prososial, dan bentuknya itu bisa sederhana, mulai dari mendengarkan keluh kesah, menanyakan kabar, hingga menawarkan bantuan kecil juga, kayak like, are you okay today? Do you need help or something? Kayak gitu ya. Terus selain itu juga membuat orang lain merasa didengar teman pro 2. Orang dengan empati tinggi ini sering dipersepsikan sebagai pendengar yang hangat dan juga supportive. Mereka ini mampu membuat lawan bicaranya merasa dipahami. Alih-alih terburu-buru memberikan nasihat, mereka tuh lebih memilih mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa sering memotong pembicaraan juga. Jadi kayak oke, lanjut, and you and I'm sit down please. Kemudian ikut merasakan tetapi tidak ikut tenggelam. Dalam psikologi terhadap beban antara empathic concern dan juga personal distress, empathic concern ini mendorong seseorang untuk peduli dan juga membantu orang lain, sedangkan personal distress ini lebih mengacu pada rasa tidak nyaman yang dirasakan diri sendiri saat menyaksikan penderitaan orang lain gitu ya. Jadi ada perbedaan dua itu. Artinya empathy ini yang sehat membuat seseorang mampu memahami dan juga merasakan emosi ya orang lain itu tanpa ikut larut di dalamnya. Dengan begitu ia tetap bisa memberikan bantuan secara efektif tanpa harus merasakan bagaimana luka dan juga perhatian yang dalam akibat melakukan pertolongan tersebut gitu ya teman pro-2 ya. Menarik. Jadi bisa kita bahas lebih dalam lagi kalau misalnya ngomongin soal hal ini. So, if you want to know, ada satu lagi yang berkaitan dengan ciri-ciri orang yang punya empati. Jadi untuk kamu yang berempati, apakah punya ciri-ciri yang tadi udah Yogi sebutkan satu persatu?

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Masih ngomongin soal empati gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya menjadi orang empati ya jangan lupa untuk selalu membedakan yang namanya simpati juga. Karena apa yang kita butuhkan tuh kadang-kadang berbeda dengan setiap orang yang dibutuhkan dengan orang yang individual. Yang pastinya kalau kamu punya empati biasanya kamu tuh hangat dan juga mudah bekerja sama loh teman Pro 2. Orang dengan tingkat agreeableness gitu ya. Aku baru tahu kalau ada kalimat agreeableness gini ya. Yang tingginya tuh bisa dibilang umumnya tuh memiliki kemampuan empati yang lebih baik teman Pro 2. Terutama ya dalam memahami sudut pandang dan juga perasaan orang lain. Nah, mereka-mereka nih ya biasanya tuh lebih mudah diajak bekerja sama, menghargai perasaan orang lain serta berusaha menjaga hubungan sosial tetap harmonis teman Pro 2. Sifat-sifat tersebut nih ya teman Pro 2 ya membuat orang-orang yang memiliki empati itu lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan dengan lingkungan di sekitarnya dia. Jadi bisa dibilang attract the people that make a peace together gitu cenah. Gitu ya teman Pro 2 untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan. Itu dia nih beberapa ciri-ciri orang-orang yang mempunyai empati yang tinggi. Yogi bakal rekap sekali lagi, tidak terburu-buru menghakimi, no judging, peka membaca emosi orang lain ketika ada situasi dan lain sebagainya, peduli bukan sekedar memahami aja, senang membantu lewat hal-hal yang sederhana, membuat orang lain merasa didengar juga, ikut merasakan tetapi tidak ikut tenggelam dalam perasaan tersebut, dan terakhir hangat dan juga mudah bekerja sama. So kalau misalnya kamu punya ciri-ciri tersebut secara consistently, ini kamu bisa dipastikan memiliki empati yang tinggi teman Pro 2 ya. Selamat kamu lulus tesnya. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang-orang yang baik di sekitar kamu teman Pro 2, karena Yogi percaya setiap langkah baik dan juga lingkungan yang baik bisa membantu kamu semua untuk dalam kondisi yang baik, dan rezeki pun juga pasti bakalan datang yang baik-baik aja kan ya. So keep peace, keep care and keep positive vibe, asik banget gak tuh.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Setelah kita ngomongin soal seputaran dari hal-hal empati teman pada dua ini, tandanya kita bakalan wrap up semua topiknya dan kita bakalan siap untuk menuju mengaturkan penjelasannya untuk daerah dan pasar dan sekitarnya tepat di jam 6 sore. Dan tidak lupa juga Yogi mau ingetin sama kamu, nanti Yogi bakalan balik lagi di jam 6.30 untuk ngasih tahu seputaran dari Gibol, Gila Bola. Mau tahu kayak gimana keseruan Gila Bola untuk edisi kali ini? This is perdananya Yogi walaupun sudah mau akhir gitu ya. Tapi bakalan tetap bisa ngobrol seputaran dari Gila Bola untuk edisi hari ini, tepatnya di 9 Juli 2026. So, if you want to know more, jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi. Dimana lagi kalau bukan apa ya kakak? Ya itu, Pro 2 FM Denpasar, Gila Bola 95.3, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
0: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Di waktu yang singkat ini teman Pro 2, Yogi bakal siap untuk ngomongin soal gila bola. Yogi kali ini juga udah ngomong-ngomong sama AI alias ChatGPT. Kita nanyain sebenarnya yang sekarang lagi heboh dan juga booming lagi, drama antara Argentina juga Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang terjadi dengan serangkaian keputusan-keputusan yang bisa dibilang sangat merugikan dari pihak lain dan juga menguntungkan di pihak yang lainnya, yang dianggap ini sangat merugikan dan juga wasitnya tidak bijaksana. Dan pastinya ini menjadi polemik juga ya teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu pecinta bola dan kamu melihat ada gebrakan baru dalam suatu situs siklus Piala Dunia ini juga menjadi salah satu bagian. Dan tentunya Piala Dunia tahun ini banyak sekali drama dan juga gebrakan yang membuat orang-orang itu dar-der-dor gitu ya teman Pro 2 ya. Dan laga itu sendiri berakhir di mana Argentina menang 3-2 setelah melakukan comeback luar biasa dari ketertinggalannya 2-0. So, we gonna talking about this only 3 minutes. If you want to know more, just stay close with your Gary Dwi Payana, okay?

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5.

Ini loh yang bikin heboh Taman Pro 2 ya, rangkaian-rangkaian yang membuat Argentina dan juga Mesir ini menjadi salah satu perbincangan yang cukup banyak dibicarakan di media sosial, di mana gol Mesir dianulir dari VAR. Jadi Mostafa Zico ini sempat mencetak gol yang akan membuat Mesir unggul lebih jauh lagi nih Taman Pro. Namun setelah peninjauan dari VAR, gol dibatalkan karena dianggap ada pelanggaran dalam proses bail up-nya Taman Pro 2. Meski pelanggaran itu terjadi cukup jauh sebelum gol tercipta, keputusan ini memicu perdebatan karena banyak yang merasa VAR ini terlalu jauh mengintervensi permainan. Dan Mesir merasa tidak mendapatkan penalti Taman Pro 2. Menjelang akhir laga, pemain Mesir Hamdi Fatih ini terjatuh di kotak penalti setelah kontak dengan pemain Argentina. Mesir meminta penalti tetapi wasit tetap melanjutkan permainan. Lama kemudian Argentina justru melakukan serangan balik dan mencetak gol kemenangan di menit 90+2 Taman Pro 2. Dan comeback dramatis dari Argentina saat tertinggal 0,2 sendiri Taman Pro 2 hingga akhir menit ke-79 di mana Argentina mencetak 3 gol beruntun melalui Cristiano Romero, Lionel Messi dan juga Enzo Fernandez untuk membalikkan keadaan menjadi 3-2. Padahal sudah bisa dipertahankan ya. Dan setelah pertandingan, tentunya Federasi Sepak Bola Mesir atau AFA ini mengajukan protes resmi ke FIFA terkait penggunaan VAR dan juga kepemimpinan wasit dari Francois Lataxier. Mereka menilai ya, beberapa keputusan secara langsung mempengaruhi hasil dari pertandingan itu sendiri nih. Dan pelatih Mesir, Hossam Hassan, ini nyuyut timnya itu mengalami ketidakadilan. Sementara Mohamed Salah juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit. Dan di sisi lain ya, FIFA ini melalui kepala pewasitannya Taman Pro 2, Pierluigi Collina ini membela keputusan dari VAR dengan menyatakan bahwa a foul is a foul, pelanggarannya tetaplah pelanggaran, sehingga menurut FIFA keputusan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Pasti kamu ada bertanya-tanya apa sih VAR ini. Nah, lebih dalamnya nanti kita bakal bahas Taman Pro 2 segmen berikutnya. So, it's still video Gary Dwi Payana.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Iya, karena kita tahu kalau misalnya Gila Bola ini adalah perihal yang sangat singkat banget untuk kita kasih taunya. Dimana aku juga tadi udah berpikir apa sih VAR setelah aku tanya sama ChatGPT juga ya. Ternyata VAR ini adalah singkatan dari Video Assistant Referee. Ya itu, sistem bantuan dari wasit menggunakan tayangan ulang video untuk membantu mengambil keputusan penting dalam pertandingan sepak bola. Ya biar kesannya adil gitulah sama Pro 2. Bayangkan seperti review replay aja deh di basket atau di tenis. Nah, wasit ini utamanya tepat, wasit utama itu tetap yang membuat keputusan ya, tetapi ia juga bisa dibantu oleh dari tim VAR yang berada di ruang khusus dan juga memantau pertandingan dari berbagai macam sudut kamera yang sudah ada. Makanya sering kan ada tayangan ulang gitu kan. VAR ini hanya digunakan untuk 4 situasi penting sama Pro 2. Yang pertama, saat gol, memastikan apakah ada offside, ada handball, atau juga pelanggaran sebelum gol terjadi. Contoh, pemain mencetak gol, tetapi VAR menemukan rekamannya berbeda dalam posisi offside saat proses serangan, jadi golnya tidak sah. Terus kemudian penalti, nah mengecek apakah keputusan dari penalti sudah benar, bisa juga membatalkan penalti jika ternyata tidak ada pelanggaran sama sekali. Kemudian kartu merah langsung, nah menilai apakah pelanggaran layak mendapatkan kartu merah, dan VAR ini tidak digunakan untuk kartu kuning biasa ya teman Pro 2. Terus kemudian kesalahan identitas pemain, misalnya wasit memberikan kartu kepada pemain yang salah, nah maka dari itu diperlukan juga yang namanya VAR itu sendiri. Terus bagaimana prosesnya terjadi? Ya terjadi pada saat insiden, terus tim VAR juga meninjau rekaman dari berbagai kamera, jika ada yang dirasa kesalahan yang jelas, pertandingan akan tetap lanjut. Kalau tidak ada gitu ya, tapi kalau ada dugaan kesalahan, VAR memberi tahu wasit. Jadi wasit nih ada yang aneh nih ya, dan wasit itu bisa menerima informasi dari VAR secara langsung atau melihat sendiri tayangan ulang di monitor pinggir lapangan, atau disebut dengan on-field review atau OFR, ada istilah baru lagi ya. Dan keputusan akhir tetap berada di tangan wasit utama ya teman Pro 2. Kenapa VAR ini sering diperdebatkan ya teman Pro 2, seperti kasusnya Argentina dan juga Mesir. Walaupun tujuannya itu membuat pertandingan itu lebih adil, VAR ini tetap memuai yang namanya kontroversi karena offside yang saat tipis bisa membuat gol dianulir. Tidak semua kontak di kotak itu penalti dianggap pelanggaran juga. Penafsiran aturan masih bergantung pada wasit sehingga keputusan bisa saja berbeda-beda antara pertandingan. Ya, subjektif ya si wasitnya sendiri. Proses pengecekan juga kadang membuat pertandingan berhenti cukup lama. Jadi udah panas nggak panas lagi. Nah, pada laga Argentina juga Mesir yang kemarin yang ramai dibicarakan, kontroversi muncul itu karena VAR membatalkan satu gol Mesir akibat pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Jadi yang seharusnya 3-3, ya jadinya 3-2 yang memenangkan si Argentina. Mesir juga merasa seharusnya mendapat penalti, ya, dia mendapatkan penalti, tetapi setelah ditinjau wasit memutuskan tidak memberikannya. Jadi sangat dirugikan dari pihaknya si Mesir itu sendiri. Well, itu dia nih ya teman Pro 2 terkait tentang Gila Bola edisi kali ini yang dibacakan oleh sama Yogi. Semoga aja ini menjadi salah satu informasi yang menarik bisa kamu dapatkan ya teman Pro 2. Secara kita tahu banget ya kalau sudah mendengarkan hal-hal ini, bawaannya jadi emosi jiwa membana. Tapi ini juga membuat Yogi tidak merasa emosi karena waktunya untuk Yogi pamit. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama teman Pro 2. Jadi maka dari itu langsung aja dari kawasan Metropolis M70 dan Pasar, Yogi bertugas mau menutup siaran ini dan nanti akan dilanjutkan lagi sama penyiar selanjutnya. Setelah ini bakal ada informasi-informasi budaya yang menemani kamu selama 1 jam. So, without any further ado, Yoginya signing out. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Always looking on the bright side. Bye-bye everybody.
2: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hemur 70. Hai malam teman Pro 2. Informasi pertama di Info Pro 2 malam hari ini, ada kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah rencana integrasi standar kode QR Nasional Indonesia atau CRIS Cross Border dengan sistem pembayaran digital India. Melalui integrasi tersebut, CRIS akan terhubung dengan standar QR India sehingga masyarakat dari kedua negara dapat bertransaksi langsung menggunakan aplikasi pembayaran masing-masing tanpa perlu menukarkan mata uang. Apabila kerjasama ini terrealisasi, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke India dapat langsung bertransaksi menggunakan CRIS. Sebaliknya, wisatawan asal India yang datang ke Indonesia, khususnya Bali, juga akan lebih mudah melakukan pembayaran secara digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ahris Sarwani, mengatakan kehadiran CRIS Cross Border di India akan memberikan manfaat besar, mengingat India merupakan salah satu negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar di Bali. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi, selama 1 jam ke depan, kita akan ditemani oleh Relay Pro 2 Jakarta. Ada Music Live Chat yang bakal nemenin kamu. So stay tune, di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu.

0: udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore, gokil sih. Bener-bener. Yes, kita bakal ngobrol ini, bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese. Woo. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya. Betul. Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa dong.
0: Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: kolam. Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan,
2: iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Kali ke buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gila ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: GBK karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget gue misalkan pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu masih tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu?
2: Benar. Yeah. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, benar. Kebayang.
1: Benar. tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame tuh.
1: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus.
0: Iya.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman enggak apa-apa.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah, bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah,
1: iya.
2: Masih dibalik meja.
1: Terbalik
2: gitu. Masih dibalik meja mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain.
1: Kita baca tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single. Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
3: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ler? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
0: Gue gini aja gitu.
3: Gue seberubah itu kan sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya
0: bagaimana. Lu pakai topi.
1: Iya. Gua enggak
0: tahu. Oke ya. Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya akhirnya lu
3: baby? I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
3: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
3: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
3: Ya segelintir lah.
1: Iya,
3: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah

0: ngalamin di hidup gua.
1: Oke.
2: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi enggak sih sebenarnya di EP ini?
0: Gimana? Gua ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Okay. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
2: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
0: Iya, manusiawi lah ya.
2: Manusiawi,
0: iya,
2: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
2: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
2: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
0: Kita mengaspokan goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
0: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
2: Iya. Yep.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
2: 20?
1: Bukan.
2: Banyak gitu.
0: Enggak. Banget ya. Kalau curhat.
1: Iya, lu gitu.
0: Iya, jadi tentu.
1: Lu jangan di-strike dulu. Gue ngakak. Gak apa-apa.
0: Gue jadi tentang.
1: Gue mau ngeblank.
2: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
0: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah. Dua terakhir.
2: Oke.
0: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
0: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang enggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
2: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
2: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
0: Susah banget.
1: Susah.
2: Iya,
1: jujur, susah.
0: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, Bro.
2: Gua pengangguran sih.
1: masih dibanting mejanya.
2: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
0: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa oke, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
2: Paham. Oke.
0: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
2: Oh my god.
1: Wow. Oke.
2: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
2: Iya. Seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu ya.
0: Kamu terlalu baik buat aku. Kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
2: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
1: yes.
0: macam.
2: Gitu.
0: Jujurnya.
2: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul
1: juga. Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
2: Iya.
1: Iya kalau dari judulnya kan.
2: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
2: Apakah orang yang sama?
0: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
0: Gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
2: Oke.
0: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu.
2: Maksudnya
0: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku. Aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
2: Datang
0: gitu aja kan.
1: Bener.
0: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
2: menghanyutkan
0: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue tapi aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
0: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
2: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
2: Oke deh kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
2: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu.
1: Yes.
2: Ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
0: Pak. Sesemua itu kan.
2: Semuanya.
1: Semuanya. Kalau cukup waktunya ya. Iya.
2: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mengalami apa yang kualami?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
0: Let's go. Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Only one.
0: One.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau ke lebaran pun atau apa?
0: Pasti
2: Michael
0: Bublé.
2: Michael Bublé gitu.
1: Iya sih.
2: Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning dia putar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Melihat
2: hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak-dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah,
0: maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh.
1: Oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah, udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Jujur. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujur kembalian.
2: Jujur kembali ya. Jadi judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deketin collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
0: Oh, enggak harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Gimana kalau lo ngerti? Arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh bener.
0: Oke. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener banget.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah nggak bisa ngontrol apa yang kita nggak bisa kontrol.
1: Nah, seperti itu dia, benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Oh bener. Oh my god. Oh. Oke, okay, ini ada ini nih terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong, moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana
0: maksudnya? Pelan-pelan coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: Pak. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
1: It
2: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu.
1: Sama
2: kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak kebukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Ameng.
1: Oh, Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
2: Kira-kira kalau aku apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa udah jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
1: Oke. Okay.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata. Makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya gitu. Oke.
2: Okay. Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Enggak kok lu jago banget sih.
1: Kita salah dulu.
0: Langsung masuk ke pikiran lo dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Klip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform. Di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang, tiga lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun nggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan, tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Itu
0: yang penting, bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen ya. Bener. Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak wow,
1: rame.
0: Udah
1: rame sih. Lope-lope hijau semua sih.
2: Jordi Disaster ya. Jadi intinya ya aku, intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, boleh galau,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Sabar. Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you banget.
2: Kalian seru banget.
1: Thank you.
0: Dan pastinya teman Bro 2, thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia, nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue di taman pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jordi Riz, bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pro 2 balik lagi bareng aku Azril Timothy di 95,3 FM disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 pastinya. Balik lagi teman Pro 2 di jam 9 ini nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Aku bakal kasih berbagai cerita-cerita horor karena ini udah masuk ke malam Jumat teman Pro 2. Anyway, by the way, Baswe, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Jujur hari ini enak banget cuacanya ya, dan juga pastinya kalau kalian ada rencana keluar kemana-mana gitu, jangan lupa yang namanya bawa jas hujan atau payung, karena kita nggak tahu tiba-tiba di hari yang cerah itu bisa hujan teman Pro 2, karena kemarin aja malam-malam pulang siaran tiba-tiba hujan ya. Tapi abis itu berhenti lagi kayak gitu. Jadi emang kayaknya cuacanya lagi tidak menentu gitu teman Pro 2. Tapi yang tentu pasti aku nemenin kalian malam hari ini ya. Yeah. Well teman Pro 2, sekali lagi aku bakal nemenin kalian dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti dengan berbagai cerita. Dan kalau misalkan kalian punya cerita menarik tentang horor gitu ya, topiknya, boleh banget langsung diceritain di nomor WhatsApp 0896203900 atau bisa DM Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar. Jangan lupa follow semua sosial media. Kita ada di RRI Pro 2 Denpasar di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok teman Pro 2. Supaya kalian enggak ketinggalan info menarik dari Pro 2 FM pastinya. So sit tight karena kita masih punya 2 jam ke depan ini. Dan buat kamu yang mau request juga masih boleh banget teman Pro 2, langsung aja request juga di WhatsApp ataupun di Instagram itu tadi ya. Aku tunggu dan tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Baik lagi di Today's Recap teman Pro 2, dan kita masih lanjut ngomongin tentang horor ya, horor. Kalau ngomongin tentang horor pastinya banyak banget ya cerita-cerita yang ada teman Pro 2. Tapi mungkin malam hari ini aku bakal ceritain cerita-cerita yang lumayan terkenal gitu. Mungkin kalian udah tahu teman Pro 2, dan ini akan aku bacakan sekali lagi, akan aku ceritakan buat kamu semua malam hari ini. Cerita pertama teman Pro 2, ada cerita alas roban. Mungkin sudah lumayan tahu juga ya kalian tentang cerita ini. Dan alas roban itu memang sudah dikenal lama sebagai jalur yang sepi dan penuh tikungan tajam. Jadi ada seorang supir bus malam ini pernah menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekan sesama sopir. Sekitar pukul 2 dini hari ia menghentikan bus karena melihat seorang perempuan berpakaian putih melambaikan tangan di pinggir jalan. Dan perempuan itu naik tanpa banyak bicara dan duduk di bangku paling belakang. Nah, selama perjalanan gak ada penumpang yang memperhatikan perempuan tersebut. Dan saat konduktur ini hendak menagih ongkos, bangku belakang ternyata udah kosong. Anehnya gak ada satupun pemberhentian sejak perempuan itu naik. Jadi setelah bus tiba di terminal, beberapa penumpang ini mengaku sejak awal gak pernah ngeliat ada perempuan yang naik. Tapi sang sopir ini memilih tidak lagi berhenti di jalur itu jadinya. Dan kalau dia lihat seseorang sendirian pada larut malam, dia tidak akan pernah berhenti lagi teman Pro 2. Ini sebenarnya banyak banget ya cerita-cerita di alas roban kayak gini ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu ada cerita menarik tentang jalur alas roban kayak gini teman Pro 2, boleh diceritain gak kira-kira?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: You're listening, Pro 2 FM, RRI, dan...

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 95,3 FM.

Oke teman Pro 2, masih dengan cerita horor pastinya ya. Kita ganti back sound dulu yang lebih serem gitu. Yes. Jadi cerita kali ini kayaknya juga familiar banget, kamu pernah dengar ya. Jadi suara anak kecil di Gunung Salak atau di gunung-gunung lainnya kayaknya banyak juga ya. Seorang pendaki bersama 3 temannya tersesat karena kabut tebal di lereng Gunung Salak. Nah, konon mereka ini mencari jalur, dan saat mereka mencari jalur, mereka mendengar suara anak kecil tertawa dan berlari di antara pepohonan, sehingga mereka mengira ada rombongan lain yang sedang berkemah. Jadi suara itu semakin dekat, tapi ketika di senter nggak ada siapapun teman Pro 2, dan mereka memutuskan diam di tempat sampai pagi. Nah, keesokan harinya ya, pemandu lokal mengatakan gak ada rombongan lain yang mendaki malam itu dan menyarankan supaya pendaki ini tidak mengejar suara yang tidak jelas sumbernya ketika kabut turun. Jadi pendaki tersebut akhirnya mengaku hingga sekarang masih merinding kalau mendengar suara tawa anak kecil saat berada di hutan teman Pro 2. Cerita-cerita kayak gini banyak banget ya teman Pro 2 ya. Kalau temanku sendiri sih pernahnya ketemu pasar ya, jadi emang beneran cerita ketemu pasar di gunung itu kayaknya real ya teman Pro 2, kalau dari cerita temanku sih ya. Jadi memang ada banyak banget cerita-cerita yang menyeramkan dan mistis kalau kita ngomongin gunung. Siapa nih anak gunung yang di sini?

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain cerita-cerita horor yang lumayan terkenal juga di Indonesia ya. Kali ini ceritanya di rumah sakit teman Pro 2. Aduh, gimana ya kalau cerita horor itu pasti juga gak jauh-jauh dari rumah sakit gitu ya. Di mana cerita horor malam hari ini teman Pro 2? Ada seorang perawat di sebuah rumah sakit di Indonesia yang membagikan pengalamannya setelah bertahun-tahun bekerja di shift malam. Nah, sekitar pukul 3 pagi, bel panggilan pasien di salah satu kamar ini berbunyi terus-menerus teman Pro 2. Jadi biasanya kan kalau kita di rumah sakit atau dikasih ruangan gitu, rawat inap ya, biasanya kan ada bel yang untuk manggil dokter atau perawat tuh. Nah, itu berbunyi terus nih kata perawat ini nih. Nah, tapi pas diperiksa ternyata kamar itu nggak dipakai untuk pasien apapun teman Pro 2. Jadi kamar itu kosong karena pasiennya udah dipindahkan beberapa jam sebelumnya. Nah, sesaat setelah keluar dari kamar, bel ini kembali berbunyi. Teknisi udah memeriksa sistem listrik dan gak menemukan adanya kerusakan apapun. Nah, beberapa perawat senior ya, ini mengaku kejadian serupa juga pernah terjadi berkali-kali di kamar yang sama. Tapi meski gak pernah melihat sosok apapun, perawat ini mengaku suasana di koridor selalu terasa berbeda setiap kali melewati pukul 3 dini hari teman Bro 2. Ini lebih ke ambience gitu teman Bro 2 ya. Jadi memang kalau katanya sih ada makhluk atau mereka yang tidak terlihat ini hadir gitu, bukan menampakkan diri aja tapi juga kayaknya suasana atau mereka main-mainin sesuatu gitu, ngusilin kita teman Bro 2. Itu juga bisa terjadi loh katanya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

Kayaknya ini bakal jadi cerita terakhir Mampro 2 di malam horor kita malam hari ini. Ini cerita tentang legenda Pantai Selatan lah ya. Jadi sejujurnya aku belum pernah juga ke Pantai Selatan teman Pro 2. Mungkin kalian pernah dan mungkin kalian juga tahu bagaimana rasa hawa-hawa mistisnya itu juga tetap ada gitu. Nah, ceritanya ini berasal dari sekelompok pemancing bermalam di kawasan Pantai Selatan Jawa. Jadi menjelang tengah malam, salah seorang melihat seorang perempuan katanya berjalan menyusuri bibir pantai. Tapi ia mengenakan pakaian hijau, teman Pro 2, which is it is prohibited. Nggak boleh ya orang pakai pakaian atau baju warna hijau di Pantai Selatan, teman Pro 2. Mitosnya sih kayak begitu. Nah, ia mengira perempuan itu wisatawan yang tersesat ya, karena nggak tahu aturan-aturan di sana. Tapi semakin diperhatikan, langkah perempuan itu nggak ninggalin jejak di pasir yang basah, teman Pro 2. Ketika mereka mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang tertutup kabut laut. Keesokan paginya, warga setempat ini mengatakan mereka enggak menyarankan berada terlalu dekat dengan ombak saat malam, baik karena alasan keselamatan maupun karena banyak cerita serupa yang pernah disampaikan pengunjung, teman Pro 2. Serem juga ya teman Pro 2 ya, karena biasanya kalau mitosnya di Pantai Selatan enggak boleh pakai pakaian hijau, itu karena nanti bisa justru diundang sama pantai, sama Ratu Selatannya ya. Ratu Pantai Selatannya untuk tinggal di kerajaan laut teman Pro 2, alias tenggelam deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Teman terbaik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tuan Pro 2 gak kerasa udah jam 11 malam, tandanya kurs pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemut 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2, take care.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

kita berarti aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Penjelaskan dari kawasan Metropolis Hemrok 70 Denpasar. Morning morning, teman Pro 2. Kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro 2. Seperti biasa, selama sejam ke depan kita bakal ngebahas cuaca ya, dan juga info lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure teman Pro 2, buat kamu yang hari ini akan berkegiatan keluar ruangan, jangan gonta-ganti frekuensi, simak dahulu informasi yang sebentar lagi bakal aku sampaikan ke kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, kamu boleh langsung aja streaming ke rri.co.id, or even more better, ke aplikasi kita di RRI Digital.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Tinggi teman Pro 2, masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini teman Pro 2, cuaca sangat semriwing ya. I mean like kita tahu ya, sekarang memang sudah masuk ke musim kemarau. Cuman balik lagi teman Pro 2 ya, kemarau sekarang itu bukan tipikal kemarau yang kering banget ya kalau di Indonesia. Beda cerita kalau di luar negeri ya. Dan kalau dari BMKG sendiri sudah memperkirakan kemarau ini merupakan kemarau basah. Makanya teman Pro 2, kalau kita ngerasa begitu, ya sih siangnya itu panas, cuman bukan panas yang kering kerontang teman Pro 2. Pun juga kalau aku misalkan keluar begitu naik motor di atas jam 10, itu kalau dulu-dulu ya mungkin beberapa tahun sebelumnya ngerasa waduh panas banget begitu iya rasanya, cuman kalau sekarang masih ada angin zemriwingnya. Rasanya begitu teman Pro 2 ya. Pun juga kalau di pagi hari ini so far oke okay, ya masih sangat bersahabat juga cuaca di kota Denpasar to be exact teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang hari ini akan berkegiatan keluar ruangan begitu ya, I would like to suggest you untuk tetap mempersiapkan skenario yang akan terjadi ya. Siapa tahu walaupun kemarau nih, lihat aja kemarin-kemarin gimana cuaca ya teman Pro 2 ya. Pasti ada aja hujan yang tiba-tiba datang gitu ya, ngobios, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada awan, tiba-tiba hujan begitu ya teman Pro 2. Ya. Dan buat kamu juga yang tinggal di dataran tinggi kayak Bangli, Karangasem, sudah pasti suhunya lebih adem ya ketimbang kita yang tinggal di Badung, Gianyar, Denpasar begitu ya. Tapi tetap ya teman Pro 2, buat kamu yang mau explore kemanapun itu, ini waktu yang pas banget ya, karena sangat bersahabat balik ke pasal 1. Cuman tetap ya, kalau misalnya teman Pro 2 mau beraktivitas terutama ke alam nih ya, apalagi kamu anak indie banget ya, mau kamu catching sunset atau mau trekking, mau hiking segala macam, kamu harus memantau dulu beberapa hal teman Pro 2 ya. Kalau ke pantai sudah pasti kamu harus memantau dulu seberapa tinggi begitu ya gelombang yang sekiranya akan datang di pantai yang akan kamu kunjungi. Lalu yang kedua, kalau misalkan kamu mau ke gunung begitu ya atau dataran tinggi, cek and recheck kembali ya ramalan cuaca yang itu pasti ada di HP kamu ya, apalagi HP kamu udah canggih. Pastikan mungkin misalkan kamu akan naik jam berapa malam begitu ya, malam ke subuh biar besoknya bisa catching sunrise. Nah biasanya di jam-jam itu pasti sudah ada kisaran suhu dan potensi hujannya berapa persen begitu ya. Jadi teman Pro 2, jangan lupa juga untuk tetap banyak minum air ya, karena kita tahu ini kita musim kemarau ya, walaupun angin semriwing jangan tertipu, tetap aja kita akan berkeringat kalau kita berkegiatan di luar ruangan karena kita tinggal negara tropis which is humidity-nya sangat-sangat tinggi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang hari ini juga akan berangkat begitu ya, per detik ini banget mungkin ya akan berangkat, hati-hati di jalan dan jangan lupa stay tune ya teman Pro 2, buat kamu yang nyetir mobil hari ini atau mungkin masih prepare begitu ya, still have time untuk dengerin aku. Sebentar lagi aku bakal ngasih info

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Buat kamu tuh mau broding hari ini akan berangkat kemanapun itu tujuannya ya, alangkah baiknya sih sebelum kamu jalan ya, sebelum kamu on the way harus check and recheck dulu. Bukan laporan ya. Lebih ke kayak ya udah buka maps aja begitu. Ini sekiranya di mana yang macet begitu ya teman pro 2. Kita tahu kalau Bali khususnya Denpasar makin hari makin padat teman pro 2 dan makin buat cenut-cenut kalau kita di jalan ya. Cuman karena ini masih pagi jadi terpantau aman sih sebenarnya. Dan beberapa titik yang benar-benar krusial banget kayak di pusat kota Denpasar, contoh di PB Sudirman sudah pasti akan terpantau padat teman pro 2 ya. Pun juga kalau misalkan teman pro 2 yang hari ini akan berjalan enggak tuh mengendarai kendaraan kamu begitu ya, Karawer Supratman terus juga di simpang Topati sudah pasti pagi ini padat ya. Kalau bilang macet belum, not yet teman pro 2, tapi padat begitu. Terus juga kalau di masing-masing Gatsu begitu ya, perempatan Gatot Subroto, either itu yang di timur, tengah, barat begitu, sama aja teman pro 2 pagi, siang, sore, malam terpantau. Kalau misalkan kamu buka map sekarang ya teman pro 2, itu pasti ada garis merah-merahnya. Tapi itu cuman gara-gara traffic aja ya, bukan yang sampai benar-benar macet kayak di Cenggu. No, masih aman di kota Denpasar teman pro 2 ya. Pun juga kalau kita beralih ke Denpasar Barat, di Gunung Agung, terus juga di Jalan Mandarata Utara, Western Ring Road juga so far pagi hari ini terpantau mulai padat begitu ya teman pro 2. Dan kalau kamu akan berangkat atau mungkin akan melintasi jalan Imam Bonjol, Teku Umar dan perempatan di Teku Umar Barat, pastinya kamu sudah khatam begitu ya, enggak pagi sih, sore malam pasti padat di sana teman pro 2. Cuman ya balik lagi ke pasal 1 itu purely karena traffic ya. Jarang banget kalau Denpasar yang sampai macetnya tuh numpuk begitu ya. Toh kalaupun juga numpuk itu pasti ada hal-hal urgent yang terjadi. Seperti upacara, kita kan tidak bisa ya tiba-tiba nyetop upacaranya, tunggu dulu dong, jangan sampai gimana karena saya mau rapat, gak bisa. Kita gak harus kalah teman pro 2 ya. Terus juga kalau di bulan ini terakhir ya, ini minggu ini lebih tepatnya sampai tanggal 11 atau 12 aku lupa, adalah penutupan PKB. Sudah pasti nantinya di sepantaran Jalan Hayam Wuruk, di Jalan Nusa Indah juga ya teman pro 2 akan macet begitu ya. Jadi kamu harus aware aja gitu ya dari sekarang teman pro 2 ya. Oke teman pro 2, buat kamu yang akan berkendara kemanapun itu jangan lupa dibawa dokumen pentingnya kayak SIM, KTP, STNK kamu dan hati-hati di jalan.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Ini teman Prodo yang biasa jadinya di sini di RRI Prodo Denpasar. Segitu dulu informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas topik yang of course sangat menarik begitu ya teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana dan gak lupa juga untuk pantengin terus sosial media kita di Instagram, X, dan Facebook dengan username yang sama di RRI Prodo Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tinggi teman Pro 2 yang masih juga di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang kalau bekerja pasti berburu transportasi umum yaitu Transum, pasti relate banget begitu ya, dan ngerasa kalau transportasi umum punya kastanya sendiri begitu ya. Tapi sayang banget sih ya, di Bali transportasi umum itu baru tersedia teman bus aja atau yang namanya Sarbagita begitu ya teman Pro 2. Dan di Bali belum ada itu yang namanya kereta api, LRT, MRT atau anything, belum ada. Dan mungkin ini akan lebih relate dengan kamu teman Pro 2 yang punya pengalaman begitu ya, bekerja atau menaiki Transum begitu di Pulau Jawa khususnya. Dan kita bakal ngebahas kasta transportasi umum nih yang ada di Indonesia teman Pro 2 ya. Buat kamu yang kepo begitu ya, di sini aja kamu bisa pantengin terus siaran aku di RRI Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

0: memories,
1: yeah. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kita ngomongin ya teman Pro 2 transportasi yang mungkin ngerasa akhirnya kita bisa menjalankan hidup kita sehari-hari begitu ya. Jawabannya ya kamu bisa naik MRT. Jadi masuk stasiun yang stasiun bersih, AC-nya dingin, jadwalnya oke, tepat waktu. Dan ya terkadang kita sampai lupa begitu ya kalau masih ada di Indonesia teman Pro 2. Dan fakta uniknya di Jepang kalau kita ngobrolin tentang kereta, ya either itu kereta yang biasa atau Shinkansen atau kereta cepat, dan mereka ini kan dikenal sebagai negara

banget begitu ya. Dan mungkin inilah yang menjadi budaya di Indonesia, teman Pro 2 ya. Budaya tepat waktu itu akhirnya dianggap unik, nyeleneh begitu ya. Karena mohon maaf aja nih, kebiasaan kita datang terlambat, teman Pro 2 ya. Ini unik juga, teman Pro 2 ya. Ada lagi nih, kasta anak kantoran, nanti KRL begitu ya. Jadi buat kamu yang kepo, mungkin sekiranya kamu belum pernah naik KRL, MRT, atau yang lainnya, teman Pro 2, kamu bisa stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik agamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Kalau tadi MRT lagi MRT. Nah, begitu yang betul ya teman-teman Pro 2 ya. MRT identik dengan kasta sultan begitu ya. Kalau kita ngomongin Transom. Sedangkan KRL, nah ini identik dengan perjuangan ke sampai titik darah penghabisan begitu ya. Apalagi di saat jam berangkat sama pulang kerja. Di sini kemampuan kamu bertahan hidup benar-benar diuji teman Pro 2 ya. Jadi aku yakin banyak banget berseliweran di timeline kamu. Ya, keluh kesah orang-orang yang naik KRL teman Pro 2. Naik KRL ini tidak hanya sekedar oke, udah berdiri aja di gerbong, kelar. Enggak. Kita belajar harus seimbang, tanpa harus pegangan, belajar baca situasi, dan bahkan belajar strategi untuk memilih posisi berdiri, begitu ya. Jadi emang ini ilmu yang cuma dipahami sama para penumpang KRL. Misal, pilih gerbong yang paling dekat dengan pintu keluar tujuan, begitu ya. Bagi orang baru, mungkin yaudah kelihatan biasa aja, emang apa sih bedanya? Tapi bagi pejuang lama, ya itu bisa menghemat waktu berapa menit saat kamu turun, begitu ya, teman Metro 2. Dan fakta menariknya adalah basically otak kita ternyata sangat cepat ya membentuk kebiasaan. Makanya penumpang yang setiap hari naik kereta biasanya otomatis hafal jam keberangkatan, posisi eskalator, tahu gerbang mana yang lebih sepi. Lucunya ya, ada momen yang hampir semua penumpang pernah alami begitu ya. Kalau mereka telat sekian detik aja atau mungkin sekian menit aja, itu pasti kan penumpang udah pada ganti-ganti begitu ya. Sampai ada teman aku yang memang dia ini pejuang KRL sejati ya. Dia itu pasti selalu berangkat dengan orang-orang yang sama di gerbong yang sama begitu. Jadi ketika teman aku di misalkan hari kedua begitu ya telat berapa menit, besoknya lagi ternyata tepat waktu. Ada mbak-mbak yang dia ini pakai lanyard BUMN begitu ya, atau lanyard apa, nanyain, "Kak, kok tumben kemarin aku enggak barengan sama kamu? Biasanya kan kita selalu barengan." Sampai seringnya ya, sampai benar-benar tepat waktunya orang itu naik KRL udah hatam begitu ya. Oh, pasti kalau di pojok sana Mbak A, di pojok sini Mbak B, pojok sini ada Kakak C begitu ya. Teman Pro 2. Entah kenapa teman Pro 2 ya, begitu turun dari kereta ini ya atau KRL ini, semua berubah jadi atlet jalan cepat. Kayak yaudah nak cepat jalan tuh kayak minion mereka keluar stasiun ya, teman Pro 2. Emang unik banget ya. Dan nanti kita bakal ngebahas salah satu transport umum yang aku yakin di setiap kota pasti ada begitu ya. Dan ini sebagai penyelamat kemacetan kamu. Buat kamu yang kepo atau mungkin udah tahu jawabannya apa, mending kamu pantengin terus di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus,

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, cah.
2: Ya.
1: Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: is your radio.
1: Moshi-moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Ini teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 dan Bazar ya. Kita masih ngebahas seputaran kaset Transum yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita udah ngebahas nih untuk para pejuang rupiah, ya pasti sudah khatam betul dengan KRL begitu ya. Sedangkan kalau MRT ya udah itu kasta sultan ya.